Sahabat Budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang, Ragam Semarang pagi hari ini kami hadirkan kembali dan menyapa Kang Mas Bayu semuanya di hari Minggu pagi ini ya. Menemani Kang Mas Bayu beraktivitas pagi hari ini, ada yang mungkin lagi olahraga, kerja bakti mungkin ya. Yang kerja bakti kalau ada radio di situ monggo setel Pro 4, volumenya dikencengin biar semuanya dengar gitu ya. Sambil kerja bakti kan enak gitu Kang Mas Bayu, sambil nyapu di rumput, bersih-bersih jalan, sambil dengerin lagu-lagu enak dari Pro 4 RRI Semarang. Yang jelas kami hadirkan Ragam Semarang hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk menemani Kang Mas Bayu semuanya di pagi hari ini. Kang Mas Bayu, di saat musim kemarau seperti saat ini ya, sudah kita lihat banyak terjadi kasus kebakaran lahan, dan yang terakhir ini terjadi baru saja di Kota Semarang, ada kebakaran tempat pembuangan akhir di Jatibarang yang hingga saat ini masih juga asapnya mengepul karena memang tumpukan sampah ketika terbakar itu memang mungkin di permukaan sudah padam gitu ya, tapi di dalamnya ini memungkinkan bara api masih menyala, dan demikian pula di lahan-lahan seperti lahan gambut itu memiliki karakteristik yang sama, dan oleh karena itu perlu kehati-hatian dari kita untuk kemudian di musim kemarau seperti saat ini untuk tidak membakar lahan, dan kalaupun terjadi kebakaran lahan yang tidak disengaja mungkin karena saking panasnya cuaca dan ada mungkin terbakar secara alami begitu ya, ini untuk segera dilakukan penanganan karena dengan kondisi vegetasi ataupun adanya tumpukan sampah yang kering ini membuat api akan cepat menjalar, dan kondisi air yang terbatas juga ketika musim kemarau ini juga bisa menjadi masalah ketika terjadi kebakaran lahan. Dan yang penting ketika terjadi kebakaran lahan dan berakibat adanya asap yang mungkin mengganggu pernapasan kita, selalu kenakan masker, selalu kenakan pelindung mata ketika ada di sekitar tempat yang terbakar lahan tadi, Mas Bayu, agar tidak mengganggu kesehatan kita. Kalau perlu mungkin sejenak untuk mengungsi begitu ya, terutama yang punya anak kecil ini, jika ada di wilayah yang memang terdampak bakaran lahan seperti itu karena banyaknya asap, untuk mungkin sejak bisa mengungsi ke rumah orang tua atau mungkin ke saudara ya, agar lebih aman sampai kemudian kebakaran lahan ini bisa teratasi. Yang terpenting kita sama-sama berdoa Kang Mas Bayu ya, kondisi cuaca memang tidak bisa kita tebak karena memang ini alam yang bekerja begitu ya. Yang terpenting kita adalah selalu berikhtiar bagaimana kemudian bisa menjaga alam ini tetap lestari, tetap kemudian alami, dan sebisa mungkin kita hindarkan dari kebakaran lahan yang banyak terjadi di sekitar kita.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Tika yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada dua informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah utara hingga timur laut dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah barat laut hingga timur laut dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 14 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi siang nanti, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,3 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Nggih.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: Bayu lu imbok, Je.
1: Gak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
0: Petruk, kalau kerja bakti badan pegel. Kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Je? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
0: Ayah, dasar Petruk.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah. Siap.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Pekan Raya Kudus 2026 resmi digelar di kawasan Alun-Alun Simpang 7 Kudus mulai tanggal 29 September hingga 5 Oktober 2026. Wakil Ketua Pelaksana Galang Witantra menyatakan pameran perdana yang didanai murni non-APBD ini menghadirkan 150 stand dari pelaku UMKM lokal dan luar daerah. Adapun acara tersebut terselenggara dengan diperiakan berbagai produk kuliner dan fashion, pementasan seni pelajar yang pernah mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N, Lomba Konten Kreator, serta hiburan musik setiap malam. Diharapkan event yang juga dihiasi dengan sekitar 250 lampion ini dapat menjadi upaya untuk mendongkrak potensi pasar daerah serta memberikan hiburan bagi masyarakat daerah Kabupaten Kudus. Beralih ke informasi berikutnya, Semarang Creative Week 2026 resmi diselenggarakan di Uptown Mall BSB City Kota Semarang mulai 29 September hingga 4 Oktober 2026. Adapun acara yang digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik guna merayakan kreativitas lokal termasuk pameran serta proses pembuatan batik. Selain itu, dalam kegiatan tersebut pengunjung juga dapat menikmati pameran fotografi dari komunitas fotografer Indonesia serta pasar produk kreatif UMKM hasil kerjasama dengan Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Kota Semarang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mempromosikan karya lokal serta mendongkrak perekonomian kreatif masyarakat di wilayah Kota Semarang. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: ngerti.
1: Selamat datang di toko kami. Ada yang mau ditambah lagi, Bu?
2: Enggak, udah.
1: Oke, total semuanya 85.000 ya, Bu.
2: Loh, itu belanjanya masukin plastik dulu toh, Mbak?
1: Mohon maaf, Ibu. Di minimarket ini telah menerapkan aturan tidak memakai kantong plastik.
2: Lah terus ini gimana? Masa iya saya kantongin belanjaan sebanyak ini? Ya benar aja, Mbak.
3: Mohon maaf, Ibu. Pakai kantong belanja ramah lingkungan saja toh, Bu, yang bisa dipakai untuk berulang kali.
2: Loh, apa nggak mahal? Kan mending kantong plastik.
1: Maaf, Bu. Di sini kalau mau pakai kantong plastik harus nambah 10.000. Bagaimana? Atau kantong ramah lingkungan saja?
2: Ya udah, kantong ramah lingkungan saja, Mbak.
3: Kurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong ramah lingkungan yang terbuat dari bahan organik dan mudah terurai. Tidak mengandung bahan plastik, Anda juga bisa menggunakan kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali. Mengurangi sampah plastik berarti mengurangi pencemaran lingkungan.

0: Mbah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh le, si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya le?
0: Yalah Mbah, kok ndak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok le. Ini.
0: Punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya. Yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya. Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebonus sugudel ini le.
0: Waduh, kebonus sugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebonus sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi le. Simbah kan gak bisa buat status WA, terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus ta le. Jadi bisa saling tukar ilmu le.
0: Oh begitu ya Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo musuh gudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya.
0: Biar tahu.
1: Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya Mbah, monggo, silahkan.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: ngerti.
1: Selamat datang di toko kami. Ada yang mau ditambah lagi, Bu?
2: Enggak, udah.
1: Oke, total semuanya 85.000 ya, Bu.
2: Loh, itu belanjanya masukin plastik dulu toh, Mbak?
1: Mohon maaf, Ibu. Di minimarket ini telah menerapkan aturan tidak memakai kantong plastik.
2: Lah terus ini gimana? Masa iya saya kantongin belanjaan sebanyak ini? Ya benar aja, Mbak.
3: Mohon maaf, Ibu. Pakai kantong belanja ramah lingkungan saja toh, Bu, yang bisa dipakai untuk berulang kali.
2: Loh, apa nggak mahal? Kan mending kantong plastik.
1: Maaf, Bu. Di sini kalau mau pakai kantong plastik harus nambah 10.000. Bagaimana? Atau kantong ramah lingkungan saja?
2: Ya udah.

0: Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, Anda masih mendengarkan Perempat RRI Semarang. Dan selepas kami hadirkan Ragam Semarang, kini saatnya acara Mangun Projo kami hadirkan pagi hari ini dengan serekan lagu-lagu pilihan dan juga informasi dari penjuru Jawa Tengah yang kami sampaikan untuk panjenengan semua hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan tetap dengarkan Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya apa?
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Iya yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, gue cetak saya ketemu.
1: Nah, giliran duet kok dong.

Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami di Perompak RRI Semarang. Dan Sahabat Budaya, berbicara tentang pengembangan kebudayaan, ini tampaknya kita tidak perlu khawatir jika saat ini kebudayaan banyak yang meragukan untuk bertahan begitu ya. Namun kenyataan di lapangan ini semakin banyak generasi muda yang justru sangat tertarik dan juga kemudian ikut melestarikan dan ikut menjadi pelaku seni itu sendiri. Selain melalui festival-festival seni seperti festival dalang anak, festival dalang remaja, ini juga berbagai macam terobosan atau inovasi juga dibuat. Salah satunya adalah adanya festival wayang kayu Nusantara yang ini kemudian menjadi pendorong untuk inovasi dan regenerasi seni tradisi. Festival wayang kayu Nusantara yang berada di Kampung Seni Kentingan dan UMK Masri di Jayapura Surakarta menjadi ruang pengembangan inovasi pewayangan sekaligus regenerasi seni tradisi. Dan festival ini sudah berlangsung dari tanggal 28 September hingga 2 Oktober lalu dan melibatkan seniman muda serta anak-anak dari jenjang TK hingga SMA. Dan kemudian Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengapresiasi penyelenggaraan festival yang menghadirkan tradisi melalui pendekatan yang kreatif sehingga tetap dapat dikenalkan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Dan Festival Wayang Kayu Nusantara ini sendiri merupakan program Dana Indonesia 2025 melalui pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan, layanan produksi kegiatan kebudayaan kategori pendayagunaan ruang publik. Dan salah satu inovasinya yang ditampilkan yakni wayang purwo berbahan kayu yang dibuat pipih dan dapat digerakkan seperti wayang kulit dan pewarnaannya menggunakan teknik batik yang dirancang lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Dengan adanya inovasi seperti ini, Kang Mas Bayu, ini menandakan bahwa seni terus bergerak. Kemudian para pelaku seni juga terus beregenerasi dari yang dulu mungkin stigma seni tradisi dihegemoni oleh generasi tua, tapi sekarang sudah mulai bergeser. Banyak sekali anak muda yang kemudian piawai bermain wayang, kemudian piawai bermain karawitan, ataupun piawai untuk menari begitu ya, dan juga dengan seni-seni yang lainnya. Ini menandakan bahwa kebudayaan, kesenian, tradisi ini terus tumbuh, terus hidup, dan tanggung jawab kita bersama adalah menjaga kelestariannya. Kita menjadi penikmat dan sekaligus ikut mendorong bahwa kita sebagai seorang atau dari Nusantara ini juga ikut menjadi pendorong, ikut menjadi salah satu yang ingin melestarikan kesenian tradisi ini agar terus dapat dinikmati hingga anak cucu kita kelak.

0: Wah, Simbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya Simbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jan. Simbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak Simbah ini loh. Nah, lihatin.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Lah iya toh. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga ya tubuh kita ini, Le. Kehormatan diri kita, tubuh kita, itu dilihat dari busana. Busana yang kita pakai ini, Le.
0: Iya, Mbah, iya. Sekarang aku sudah paham.
1: Bagus, makanya kalau kamu berpakaian, berpenampilan yang bagus. Ya sudah, Simbah berangkat dulu ya.
0: Iya, Mbah. Hati-hati di jalan ya, Mbah.

Sahabat Budaya, Hari Batik Sedunia yang baru saja kita peringati tanggal 2 kemarin, 2 Oktober tepatnya ya. Ini dimaknai beragam oleh masyarakat di berbagai daerah. Tentu saja daerah-daerah yang menjadi penghasil batik seperti Solo, Jogja, Pekalongan, Cirebon, bahkan Semarang yang punya batik Semarangan juga dengan antusias memperingati hari ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia. Dan di Sragen ya, ini juga masyarakat dengan antusias melaksanakan karnaval budaya dengan tajuk Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang diikuti ribuan warga dari berbagai komunitas yang meramaikan karnaval budaya Sragen Batik Heritage Fest 2026 pada hari Sabtu kemarin. Dan peserta sangat antusias berjalan kaki mengenakan beragam kostum unik berbalut ciri khas batik dengan menyusuri rute sejauh kurang lebih 1,5 km dari Jalan Urip Sumoharjo Sragen, melewati Jalan Ahmad Yani hingga finish di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Dan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, warga juga memenuhi sisi kanan dan kiri jalan untuk menyaksikan jalannya karnaval, dan di mana karnaval ini melibatkan kurang lebih 1.500 peserta dan dilepas oleh asisten 2 Sekretariat Daerah Toseda Sragen Tukiono bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumindag Sragen Kosmas Edwi Yunanto. Dan dari helatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari bahwa batik ini adalah satu produk dan satu kekayaan budaya yang memang sudah ada sejak dulu dan menjadi ciri khas dari Indonesia, dengan berbagai macam daerah di Indonesia mempunyai ciri khas batik masing-masing dengan kekayaan corak dan juga motif yang ada di berbagai macam daerah. Sudah selayaknya batik ini menjadi warisan budaya dunia. PR kita adalah, Kang Mas Bayu, mempertahankan batik ini, selalu mengenakan batik ini dalam berbagai macam kesempatan, karena sebagai warisan budaya dunia harus selalu ada inovasi, harus selalu ada kebermanfaatan dari batik ini untuk masyarakat, sehingga batik perlu dilestarikan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mengenakannya di berbagai macam kegiatan, mengolahnya menjadi bahan kerajinan ataupun dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya yang semakin memasyarakatkan batik ini ke dunia internasional. Tentu panjenengan punya batik favorit ya, yang ada di rumah, di lemari. Yuk coba kita dudah-dudah batik favorit kita, kenakan paling tidak sekali dua kali dalam sebulan batik sebagai kebanggaan, batik sebagai wastra yang sudah ada sejak dulu dan menjadi satu kebanggaan untuk kita dalam mengenakan batik itu sendiri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menyanyi dan bercerita bersama RRI. Halo, halo, halo, halo, selamat pagi. Adik-adiknya Kasio yang baik, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Apa kabarnya, sayang? Sehat-sehat semua ya? Sedang apa nih? Sedang santai bersama keluarga tercinta di hari Minggu yang cerah ini? Salam hangat ya, untuk ayah, untuk bunda, untuk kakak mungkin yang tengah mendampingi kalian semua. Wah, senang sekali loh Kak Siwi bisa kembali menyapa kalian semua bersama Pro 4 RRI Semarang, suara budaya Nusantara dalam program kesayangan kita semua, Mentari, bernyanyi, dan bercerita bersama RRI. Ada cerita apa sih? Mau nyanyi apa ya? Semoga hari ini adik-adiknya Kak Siwi semua jempolan. Jempolan tuh yang seperti apa sih? Sudah mandi pagi? Sudah ibadah pagi? Sudah olahraga mungkin? Hayo, siapa yang sudah merapikan tempat tidur? Wah, keren banget. Katanya nih adik-adik, sejak kita bangun pagi, kita sudah berdoa, kita sudah merapikan tempat tidur kita, semuanya sudah tertata dengan baik. Nah, insya Allah, sepanjang hari pun, nanti semua kegiatan kita sudah tertata dengan baik juga, begitu ya. Nggak percaya, dicobain deh. Dan dilihat lagi, siapa tahu ada selimut yang belum dilipat. Ada bantal mungkin. Aduh, adiknya kasih ada tuh yang kalau tidur sampai ya kemana-mana bantalnya, gulingnya gitu ya. Yuk dirapiin dulu, disapu yang bersih, kalau perlu dipel juga. Nah, setelah itu pasti kalian akan lebih nyaman saat berada di kamar kalian. Adik-adik yang manis, hari ini seperti biasa, tidak hanya mendengarkan lagu, Kasih juga punya satu dongeng untuk kalian. Dongengnya apa ya? Ditunggu ya. Nanti kita akan kembali lagi di acara Mentari setelah yang satu.

nih bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Adik-adik yang manis, tahu nggak sih kalau hari libur semangat belajar dan berkarya nggak boleh libur juga dong. Kenapa? Karena kita bisa belajar, kita bisa berkarya tidak hanya di sekolahan pinter banget. Dimanapun kita berada, kita selalu belajar. Begitu ya? Mungkin lagi bantu bunda di dapur, belajar juga dong. Gimana sih cara ya membersihkan piring yang baik gitu ya? Terus gimana ya cara motong sayur yang benar tanpa melukai jari kita? Belajar juga sayang, meski secara tidak langsung. Nah, adik-adik yang manis, saat ini nih yang paling banyak kita melihat ya, kadang tuh jadi malas belajar. Kenapa coba? Karena di rumah ada gadget, ada video game, ada acara televisi yang seru begitu ya. Dan akibatnya apa? Tugas sekolah sering terlantar. Bahkan ya bahan pelajaran pun jadi numpuk. Ya kan? Ayo, siapa yang seperti itu? Boleh tunjuk jari? Ih, malu-malu. Malu dong, kan salah gitu ya. Gak apa-apa, berani menyampaikan satu fakta adalah satu hal yang patut diacungi jempol. Nah, adik-adik, kunci kesuksesan atau kepintaran kita ini dibangun dari kebiasaan kecil sehari-hari. Ya, setidaknya seperti yang tadi sudah Kak Siwi sampaikan, kita merapikan tempat tidur sebelum kita meninggalkan kamar, sebelum kita beranjak dari kasur, begitu ya. Ini adalah hal kecil yang kadang terabaikan. Makanya, Kak Siwi punya beberapa cara untuk adik-adik semua nih. Bagaimana biar belajar tetap asik tanpa terpaksa? Mau tahu kan? Kita nyanyi dulu yuk. Tetap di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

Kembali lagi mentari untuk kalian semua. Aduh, gak bisa nih mau mendengarkan RRI, tapi kok ini diajak jalan-jalan sama bunda, mau nge-mall sama kakak gitu ya. Gak usah khawatir, karena adik-adik mendengarkan Pro4 tidak harus melalui radio ya. Bisa juga melalui handphone. Nah, boleh download di rri.co.id ya. Atau adik-adik ya buka aja pokoknya RRI Semarang begitu. Pro4 RRI Semarang pasti muncul. Dari situ ya, nanti kalian bisa mendengarkan siaran RRI dimanapun kalian berada. Termasuk kalau hari ini kalian mau jalan-jalan keluar rumah, boleh. Adik-adik, bagaimana sih biar kita itu tetap asik belajar tanpa terpaksa? Karena kadang kita itu jadi enggan belajar karena aduh, mau nonton televisi begitu ya, filmnya belum selesai. Tapi mau gak mau harus belajar, terpaksa kan belajarnya. Mau belajar tapi waduh, tadi tuh lagi main game mabar sama teman-teman yang lain gitu ya, sayang banget. Tapi kalian tetap harus belajar karena ada tugas yang harus diselesaikan. Akhirnya terpaksa juga kalian menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Padahal segala sesuatu akan membuat kita mendapatkan hasil yang maksimal saat kita melakukan dengan bergembira. Nah, terus gimana dong kak caranya? Yang pasti nomor satu adalah buat jadwal harian yang menyenangkan. Apa sih ini? Coba deh kalian tulis ya. Tulis, kemudian tulisannya ini dikasih warna nih ya. Dikasih warna-warni yang ya macam-macam sesuai dengan yang kalian suka. Kemudian ditaruh di kamar kalian. Kemudian selingi waktu santai atau bermain dengan waktu membaca buku cerita favorit kalian setidaknya 15-20 menit ya. Dan menjadikan kebiasaan membaca sebagai petualangan baru, ini tentu sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau khusus hari Minggu seperti ini, nggak usah baca, boleh deh sambil rebahan, mau sambil ngemil, mau sambil apa. Ganti kebiasaan baca bukunya dengan mendengarkan acara mentari gitu ya. Boleh, bisa jadi alternatif. Terus yang kedua apa? Yang kedua, baiknya sih segala sesuatu itu kita lakukan sedikit demi sedikit, tidak langsung kejar semalaman begitu ya. Jadi jangan pernah menumpuk PR atau bahan pelajaran untuk dikerjakan sekaligus dalam satu malam. Kerjakan sedikit demi sedikit setiap hari secara konsisten, secara pasti begitu. Kemudian misalnya nih, satu hari ini adik-adik mengerjakan 30 menit, besok lagi 30 menit lagi, besok lagi 30 menit lagi, di waktu yang sama ya, di waktu yang sama di hari-hari berikutnya, sehingga harus selalu berkelanjutan. Nah, kalau sudah seperti itu, adik-adik, otak kita ini butuh proses bertahap untuk merekam informasi dengan baik. Dan kalau itu kita lakukan dengan jadwal yang teratur, maka otak kita pun juga akan merekam dengan teratur. Bahkan bisa jadi, kalau kalian lupa, langsung diingatkan nih sama si otak kalau di waktu tersebut kalian harus belajar. Terus apalagi kak? Kasih masih punya 2 tips lagi. Nanti kasih tahu ya. Kalau perlu kalian boleh deh ambil catatan dulu. Kita nyanyi di acara Mentari Pro4 RRI Semarang.

Adik-adik yang manis, adik-adik yang ganteng, adik-adik yang juara. Wah, kita kembali lagi di acara Mentari ya. Bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Tadi apa aja ya tips yang sudah kasih berikan agar kalian jadi lebih semangat belajarnya, agar tidak merasa terpaksa saat belajar. Benar banget. Yang pasti yang pertama adalah kita menulis semua daftar apa yang kita lakukan dengan pensil warna boleh agar lebih menarik ya. Ditempatkan di tempat tidur kita, di kamar kita atau di meja belajar kita. Kemudian yang kedua, dicicil. Ya, lakukan dengan konsisten, lakukan dengan terus-menerus. Nggak boleh tuh pakai acara kebut semalaman. Kemudian yang ketiga, ini nih adik-adik, kita bisa memanfaatkan rasa ingin tahu. Boy, seperti adiknya Kak Siwi, yang pintar-pintar pasti gitu kan. Kalau lagi bantuan mama di dapur, kalau lagi masak misalnya, kenapa sih kalau dikasih cabai? Kenapa sih kalau dikasih garam gitu ya? Kenapa sih kalau ditambah gula? Keingintahuan yang tinggi ini menunjukkan kecerdasan kalian yang luar biasa. Nah, adik-adik, kalau menemukan hal baru yang belum kalian tahu, entah itu di jalan, entah itu di internet, atau di buku, jangan ragu untuk bertanya. Tanyanya kepada siapa? Pada ayah, pada bapak, pada bunda, pada ibu guru di sekolah, bapak guru di sekolah, pada kakak juga boleh, begitu ya. Kenapa sih kita harus bertanya? Ingat dong pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Gak mau kan kalau nanti jadi tersesat, gak mau kan kalau nanti pengetahuan kalian jadi keliru. Nah, bertanya. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama untuk menjadi pandai. Jadi, gak usah malu untuk bertanya. Oke, baiklah. Terus, biar belajarnya asik, bagaimana lagi nih? Satu lagi yang terakhir. Jaga kesehatan dan waktu istirahat. Kenapa? Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang segar ini akan membuat daya tangkap otak jauh lebih maksimal. Bila adik-adik suka begadang, kurang tidur, makan makanan bergizi juga kadang diabaikan karena nggak suka sayur ini, nggak suka lauk yang ini. Aduh, gimana mau pinter sayang? Nggak boleh. Yang pasti adik-adik harus istirahat ya. Terus makan makanan yang disajikan oleh bunda, oleh ibu, oleh mama. Kenapa? Karena beliau pasti akan memberikan makanan yang terbaik untuk kita. Dan beli itu sangat paham apa yang kita butuhkan ya. Jadi bunda pun juga sepertinya harus diingatkan nih. Iya, karena kadang bunda itu juga menyiapkan makanan yang hanya disukai oleh adik-adik. Karena kalau adik-adik gak suka gak dimakan. Bunda sudah capek menyiapkan makanannya. Kalau sukanya ayam, terus olahan ayam aja yang disiapkan bunda. Baiknya sih besok tetap dilengkapi sayur gitu ya. Dan kalian tahu berbagai macam nutrisi, kandungan vitamin dan lain sebagainya yang ada di sayur ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau mau pintar, kalau mau sehat, makan makanan yang bergizi ya. Baik, adik-adik yang manis, itu tadi beberapa catatan yang baiknya kita lakukan agar kita asik menikmati belajar dan kita pun belajar tanpa rasa terpaksa. Yeay, sudah dilakukan setiap harinya seperti yang tadi sudah kasih sampaikan? Bisa jadi iya.
Karena sudah belajar dengan baik, sudah jadi adik-adiknya Kasih yang jempolan, yang juara, Kasih punya hadiah buat kalian. Duduk yang manis ya. Nanti Kasih akan kembali lagi dengan dongeng kita. Tetap di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Adik-adik yang manis, kembali di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Nah, lagunya sudah bikin semangat kan ya? Dan kini tiba saat yang ditunggu-tunggu, kasih akan mendongeng untuk kalian. Duduk ya manis, dengarkan ceritanya. Dan boleh kok kalau mau deket-deket dengan pesawat radionya, atau mau manggil dulu, mau panggil oma, eyang, boleh. Biar sama-sama mendengarkan ya. Baik, kasih akan bercerita tentang siapa ya? Ada suara apa? Kemudian ada juga nih yang suaranya gede banget. Apa ya? Sudah bisa menebak juga? Duduk yang baik. Judulnya adalah Tiga Sahabat di Hutan Senja dan Arti Ketekunan Sejati. Dahulu kala, di sebuah hutan yang asri dan rimbun, yaitu di hutan rimba ceria, hiduplah tiga ekor hewan bersahabat dengan sifat yang sangat berbeda. Ada kambing adik-adik yang suka mengembik. Kambing ini terkenal sangat rajin, disiplin, dan senang mencatat setiap hal baru yang dipelajarinya di sebuah buku catatan kecil. Kemudian, ada lagi kucing, hewan yang cerdas dan lincah. Namun, terkadang suka menunda-nunda pekerjaan karena menganggap semua hal itu bisa diselesaikan dengan mudah nantinya. Dan yang terakhir ada harimau. Hewan yang bertubuh kuat, perkasa, tapi paling tidak suka membaca atau mempelajari hal-hal baru karena merasa dirinya sudah hebat dan ditakuti. Ada gak sih yang punya sifat seperti itu? Nah, suatu hari penjaga hutan mengumumkan sebuah tantangan tahunan yang sangat bergensi. Lomba menjaga mata air kehidupan. Siapapun kelompok hewan yang berhasil membersihkan, merawat, dan menghias jalur mata air utama sebelum musim kemarau tiba, akan mendapatkan penghargaan pohon emas pengetahuan. Nah, saat itu adik-adik, kucing dan harimau langsung ya berkomentar tentang pengumuman itu. Harimau saat itu dengan sombongnya dia mengatakan,
1: membersihkan mata air mah gampang, tinggal dicangkul sedikit, selesai.
2: Betul. Nanti saja kita kerjakan kalau sudah dekat hari hanya. Sekarang mending kita tidur siang atau jalan-jalan dulu.
0: Namun adik-adik, berbeda dengan kambing, dia berpikir sebaliknya. Dengan tenang, kambing berkata,
3: Mbek, teman-teman, pekerjaan besar tidak akan selesai jika kita menunda-nunda. Mari kita cicil setiap hari, mulai dari membuat saluran air, membersihkan lumut, sampai mempelajari cara merawat tanaman pelindung air.
0: Kira-kira kalau menurut kalian adik-adik, benar gak sih yang disampaikan kambing? Sayangnya, karena tidak ada yang mau mendengarkan, ya, karena si kucing malas, harimau sombong. Akhirnya, kambing mulai bekerja seorang diri setiap pagi hari dengan tekun. Setiap hari. Ini nih yang disebut dengan selalu ya, konsisten begitu ya. Melakukan pekerjaan dengan baik dalam durasi waktu yang sudah ditentukan. Nah, hari berganti hari. Seminggu menjelang pencurian, terjadilah hujan badai yang sangat lebat di hutan rimba ceria. Longsor kecil terjadi di dekat bukit mata air. Saluran air tertutup oleh lumpur tebal dan batu-batu besar. Adik-adik tahu apa yang terjadi pada kucing dan harimau? Kucing dan harimau panik bukan kepala. Mereka mencoba mengangkat batu-batu besar itu dengan kekuatan fisik harimau. Tapi, karena harimau tidak tahu teknik yang benar, cakarnya malah sakit. Dan batu tidak bergeser sama sekali. Kucing mencoba mencakar rumput, tetapi cakar kecilnya justru kotor dan dia kelelahan dalam waktu singkat. Mereka berdua sedih dan hampir menyerah. Tiba-tiba adik-adik, dari arah belakang terdengar suara yang pasti mereka juga sudah kenal. Kambing datang membawa gerobak kecil berisi alat bantu sederhana yang sudah ia pelajari dari buku panduan penjaga hutan serta membawa rencana kerja yang rapi.
2: Jangan panik, teman-teman. Mari kita kerjakan bersama secara bertahap.
0: Saat itu adik-adik, dengan dipimpin oleh kambing yang rajin dan tahu ilmunya, mereka membagi tugas. Harimau menggunakan kekuatannya untuk mendorong batu besar sesuai arah yang ditunjukkan kambing. Sementara kucing dengan ketelitiannya membersihkan sisa-sisa lumpur halus di celah-celah batu. Berkat kerja keras, ketekunan, dan ilmu yang dipelajari kambing setiap hari, saluran mata air itu bersih kembali, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Dan tada, tibalah hari pencurian. Penjaga hutan terpesona melihat kerapian dan kecerdasan kelompok mereka. Kelompok kambing, kucing, dan harimau keluar sebagai juara utama. Kucing dan harimau, akhirnya bagaimana ya? Menurut kalian seperti apa, sayang? Bener banget, dia ya, akhirnya sadar. Dan mereka pun meminta maaf kepada kambing.
1: Ah, kambing, maafkan kami. Ternyata kepintaran dan kesuksesan itu bukan karena bakat sejak lahir. Ah, melainkan karena rajin belajar, tekun berlatih dan tidak menunda pekerjaan. Oh.
2: Ambe, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting sekarang kita sudah belajar bersama. Ingat ya, rajin pangkal pandai dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil.

0: bawahi begitu yang sudah dilakukan oleh kambing? Benar banget sayang. Si kambing mengajarkan kita bahwa ketekunan, kedisiplinan, dan kebiasaan rajin belajar adalah kunci utama untuk menghadapi segala tantangan di dunia ini. Jadi, mulai hari ini, yuk kurangi rasa malas, perbanyak rasa ingin tahu kita. Adik-adik yang manis, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Kak Siwi ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mendengarkan acara Mantara ini. Dan terima kasih juga nih untuk ayah, bunda, eyang, tante, begitu ya, yang sudah menemani buah hati tercinta untuk terus mencintai literasi, kebudayaan, dan nilai-nilai kebaikan luhur. Sebelum kasih pamit, kita dengarkan lagu ya. Tetap sehat, tetap semangat, jadilah anak Indonesia yang cerdas, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. Sampai jumpa, dadah!
1: Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: 104 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, Semarang Creative Week 2026 resmi diselenggarakan di Upton Mall BSP City Kota Semarang mulai 29 September hingga 4 Oktober 2026. Adapun acara yang digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik guna merayakan kreativitas lokal termasuk pameran serta proses pembuatan batik. Selain itu, dalam kegiatan tersebut pengunjung juga dapat menikmati pameran fotografi dari komunitas fotografer Indonesia serta bazar produk kreatif UMKM hasil kerjasama dengan komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Semarang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mempromosikan karya lokal serta mendongkrak perekonomian kreatif masyarakat di wilayah Kota Semarang. Beralih ke informasi lainnya, Pekan Raya Kudus 2026 resmi digelar di kawasan Alun-Alun Simpang 7 Kudus mulai tanggal 29 September hingga 5 Oktober 2026. Wakil Ketua Pelaksana Galang Witantra menyatakan pameran perdana yang didanai murni non-APBD ini menghadirkan 150 stan dari pelaku UMKM lokal dan luar daerah. Adapun acara tersebut terselenggara dengan dimeriahkan berbagai produk kuliner dan fashion, pementasan seni pelajar yang pernah mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional, Lomba Content Creator, serta hiburan musik setiap malam. Diharapkan event yang juga dihiasi dengan sekitar 250 lampion ini dapat menjadi upaya untuk mendongkrak potensi pasar daerah serta memberikan hiburan bagi masyarakat daerah Kabupaten Kudus. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: jelang pot jelange bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Purwamiyarsa Sutresno ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Kalenggan dinten Minggu, Kang Mas Bayu Suryo Kaping sekawan Oktober. Kali menemlikur kula Fahri Marlian siang punika kepareng marak sowan malih saperlu ngayahi gati. Menika mangke ngantos wonten dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia. Iring kilen. Mugi-mugi kawilujengan kasarasan kabagyan tansah sumrambah dumateng jiwangga kula lan panjenengan lan tansah pinaringan karahayon bagenipun. Siang punika merupakan pepanggihan Kang Mas Bayu kados padatan saben dinten utawi hari Minggu siang ngantos tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen mangke. Perempat RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi lumantar acara uyon-uyon minggon. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajab, atur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Saperangan gendingipun menika sampun karantam wontene merwakani acara sumangga kapiyarsaken langkung rumiyin lancaran pambuka. Laras pilok padhet 6 dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang.

Lancaran Pambuka laras belok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang kula sampun katonaken murwakani acara uyon-uyon minggon pro 4 RRI Semarang siang punika. Pasugatan gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika gending udan sore minggah laterang peksi kuwung laras slindro padat 6. Kula bali gending udan sore minggah laterang peksi kuwung laras slindro padat 6 ingkang dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Sateringipun kaungelaken gendingipun kepareng badhe atur uninga Kang Mas Bayu bilih kumandanging adzan zuhur menika mangke badhe kalaksanan tabuh kaping 11 langkung 3 dasa setunggal wektal Indonesia iring kilen. Duun.

0: Suci Wotejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sasampunipun kakumandhangaken adzan ibadah salat zuhur, sumangga kula ngaturaken wilujeng nindakaken ibadah salat zuhur dumateng Kang Mas Mbakyu ingkang ngrasuk agami Islam. Salajengipun Kang Mas Mbakyu pasugatan gending-gending Jawi ingkang badhe katuraken inggih menika gending erang-erang bagelen minggah ladrang opa apem. Laras pelok padat 6 dipunaturaken dening karawitan Condong Raos pimpinan Ki Narto Sabdo menika mangke kasambet ladrang kapi dondong. Laras lindru padat 9 dening karawitan studio RRI Semarang. Kula bali pasugatan gending erang-erang bagelen minggah ladrang opa apem. Laras pelok padat 6 dening karawitan Condong Raos menika mangke kasambet ladrang kapi dondong. Laras lindru padat 9 dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: critane togek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamat dan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekaren Rembaka. Dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembug apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Iye.
2: Ngene.
1: Arepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya.
2: Ana perlu ditimbali pejabat.
1: Nah, iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Aja alasan meneh lho kowe. Aja alasan meneh.
2: Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Hah?
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan Kang Togok.
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Ngono. Oh, dom layu kowe, Lung. Oh, alah. Gagal.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Semarang 2026 resmi dibuka di Muladi Dom Universitas Diponegoro pada Rabu 30 September 2026. Ajang yang berlangsung hingga 4 Oktober 2026 ini diresmikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dalam pameran kelima kalinya di Semarang ini, pemerintah daerah memberikan insentif berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 10% bagi pembeli kendaraan baru. Menghadirkan 19 merek kendaraan dan 22 industri pendukung, GIAS Semarang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkenalkan inovasi otomotif terkini kepada masyarakat. Beralih informasi lainnya, rangkaian peringatan Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo resmi dimulai di Masjid Riyad Pasar Kliwon Kota Solo pada Rabu 30 September 2026 lalu. Acara yang berlangsung selama 5 hari hingga Minggu 4 Oktober 2026 ini meliputi kegiatan rauhoh, pembacaan maulid, dan puncaknya di akhir pekan. Untuk menyukseskan kegiatan ini, pemerintah Kota Surakarta bersama aparat gabungan turut memberikan dukungan penuh termasuk penyiapan fasilitas, rekayasa lalu lintas serta penanganan kebersihan guna memastikan kenyamanan para tamu Allah. Selain itu, panitia penyelenggara menyiapkan sekitar 300 ekor kambing yang diolah oleh para relawan menjadi ribuan porsi nasi kebuli dan sajian khusus untuk menjamu ratusan ribu jamaah dari berbagai daerah hingga mancanegara. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ijih Kang Mas, Bayu Pro Pamiyarso Sutresno, siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang, wontening acara Uyon-Uyon Minggon. Pasugatan gending-gending Jawi, ingkang salah singipun badhe katuraken, inggih meniko gending raket minggah ketawang pamudyo, laras pelok padet barang, dipunaturaken dening karawitan Tanjung Krida Budaya, meniko mangke kasambet Bowo Lindur, dawah gending Rondon Sari, minggah laterang Sekar Gadung kalajengaken ketawang Taru Polo, laras Lindro padat menyuro, dening karawitan Riris Raras Iromo. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dinparbudpora resmi menggelar ajang Krea Kota 2026 bertema Crafting, Creative, and Connection yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinparbudpora Pekalongan, Retno Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi rangkaian Hari Batik ini menghadirkan berbagai agenda menarik seperti fashion show, pameran kuliner, seminar nasional, Pekalongan Heritage Run, hingga batik karnival partisipatif. Dengan mengundang kepala daerah se-Jawa Tengah serta jejaring kota kreatif UNESCO, festival ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendongkrak sektor pariwisata di daerah. Beralih informasi lainnya, Desa Wisata Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menggelar Festival Batik Bakaran 2026 pada Kamis hingga Sabtu 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk memperingati Hari Batik Nasional. Kepala Desa Bakaran Wetan, Wahyu Supriyo, menyatakan kegiatan tahunan ini digelar dengan fokus pada pelestarian batik tulis yang diharapkan dapat semakin menumbuhkan kecintaan generasi muda agar tidak beralih ke batik cap atau printing. Rangkaian acara dibuka dengan tradisi bancaan di Museum Batik Sudewi dan dimeriahkan dengan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai untuk anak TK dan SD, lomba membatik tingkat SMP se-Kabupaten Pati dan SMA se-Jawa Tengah, peragaan busana anak serta dewasa, hingga ajang pemilihan Duta Batik Bakaran 2026 yang akan mendatang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Satu lagu dari Dian Piscesa, sahabat budaya. Ada apa salahku untuk panjenengan semuanya ya, di siang hari ini dalam acara musik informasi Keroncong Siang Perempat Semarang ya. Monggo yang nanti mau bergabung, yang mau request lagu ya, atau mau bercerita ya aktivitasnya di akhir pekan ini seperti apa, agenda hari minggunya seperti apa, sudah sarapan, sudah makan siang kah, atau sedang bersantai kah, monggo nanti bisa diceritakan ya. Kami tunggu atensinya untuk panjenengan yang nanti mau bergabung di line telepon 0248 3316661, atau di WhatsApp ya 0811 2777 914, via aplikasi RRI Digital. Ini juga monggo saja kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Fahri.
0: Selamat siang, Bu Dekar.
1: Betul sekali.
0: Gimana ini di pojok lapangan Kembang?
1: Tadi ada 5 menit sudah pada puber, anak muda-muda di sini ada 15 orang. Pada minum semua, ini udah ada minum dari sini, mau nonton dangdut di kampungnya Tante En.
0: Misalnya. Oh, ada acara dangdutan di tempatnya Tante En?
1: Iya, ada romansa.
0: Ada romansa, jih. Mampirnya ke warungnya Bu Karyati tadi ya?
1: Iya, mungkin udah anak-anaknya udah banyak yang udah kenalin saya, jadi mampir ke sini dulu.
0: Padahal
1: rumahnya jauh-jauh, Mas Fahri, tapi tetap kenal saya, memang kenalan saya anak kecil itu banyak sekali, satu kecamatan Kembang mungkin kenal saya semua gitu.
0: Jadi langganan nanti ya Bu Karyati ya, ngerecek ya, ini.
1: Soalnya langganan saya dari kecil sampai tua muda,
0: ada semua
1: banyak yang mengenal saya.
0: Alhamdulillah, jadi semua kalangan ya.
1: Iya. Yang dari jauh pun kalau mau pergi kemana, dari Semarang, dari Pati, dari apa itu, mampir ke warung saya dulu baru
0: ada
1: tanya.
0: Mampir.
1: Iya. Mungkin Mas Ari nggak usah saya ceritain, mungkin yang dari jauh-jauh naik ke atas, mungkin tempat ini nggak usah diceritain gitu aja.
0: Oh, ngaten sih.
1: Ngaten Mas Fahri.
0: Lagunya apa?
1: Jauh-jauh dari Purwodadi, dari Blora, banyak sekali yang tapi ke warung pojok lapangan dulu baru bertanya jurusan sini mana-mana gitu.
0: Oh, ngaten sih. Ya udah, ini lagunya apa siang ini, Bude?
1: Iya, gimana Mas Fahri?
0: Lagunya apa?
1: Bisa seorang pramuri ya Mas Fahri.
0: Gitu, njih, tak siapkan jadinya kan?
1: Ya mungkin, mungkin dari belakang saya ada Pak Sasto, Mbak Dewi, dan buat Bapak Ibu kan Mas Bayus yang gini. Roncong modern di manapun Anda berada, spesialnya buat Mas Fahri yang memilih tugas, semoga selalu sehat aja.
0: Amin, njih.
1: Tetap Mas Fahri jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Lagunya tak tidur, sambil beraktivitas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya ya untuk Bu Karyati yang di pojok lapangan Kembang, sahabat budaya. Lagunya tadi apa? Kisah seorang pramuria ya. Masih di warung, ini katanya baru rame ya. Anak-anak mau dongnon apa? Nonton dangdut kok dongnon. Nonton dangdut begitu ya, mampirnya ke tempatnya Bu Karyati untuk nge-es biar seger gitu. Ini ada siapa lagi yang sudah bergabung? Oh, dari Genuk. Ini boleh kita angkat coba ya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Fahri.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arti.
2: Kegiatan ini tadi Pak Mas Fahri. Ada cek gula darah, cek gula apa?
0: Habis kontrol atau gimana ya, ini? Cek kesehatan.
2: Di RT kok.
0: Oh, acara RT.
2: Baru ada tes kesehatan, terus langsung tadi ada kerja bakti gitu.
0: Oh, alhamdulillah, sehat semua ya Bu Karyati, Bu Arti ya.
2: Ya normal saya, normal alhamdulillah.
0: Wah, sen alhamdulillah. Luar biasa. Yang penting hatinya harus sehat juga ya, pikirannya juga harus sehat ya.
2: Minta lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Selamat jalan kekasih.
0: Selamat
2: jalan kekasih.
0: Jalan.
2: Salah satu dalam hidupku. Kehilanganmu. Ada ya?
0: Bentar. Ada, ini selamat jalan kekasih ada tapi keroncong asli, harusnya malam ini Bu. Oh,
2: masa?
0: Arti.
2: Kelihatannya itu pop kok, lagu pop itu aja kok.
0: Wah, kurang tahu saya. Mungkin yang lain dulu ya, Bu Arti ya. Supaya aman nanti.
2: Kalau enggak ya. Kalau enggak ya Permata Hati lah.
0: Ah, Permata Hati malah cedong kita. Tak siapkan ini.
2: Salam-salam nih Pak Mas Lasi.
0: Nggih, monggo.
2: Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri. Lajeng Bu Dewi.
0: Nggih.
2: Bu Eni yang di Boja, Bapak Sastro. Bapak Bagi yang di sini, monggo selamat beristirahat ya siang ya.
0: Nggih.
2: Selamat makan siang gitu. Untuk Mas Lasi selamat tugas, selalu sehat terus.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan.
0: Siap, Inji.
2: Rezekinya berlimpah-limpah.
0: Amin, Inji. Matur nuwun.
2: Sangat Mas Fahri.
0: Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya ya. Ada Bu Arti yang di Genuk. Ini lagunya Permata Hati saja ya. Karena ini kok tadi masuknya di folder keroncong asli. Soalnya saya juga belum tahu itu lagunya tadi ya. Nanti kami siapkan Permata Hati untuk panjenengan. Di belakangnya boleh kita terima. Oh, ini dari Tuntang. Selamat siang, halo.
3: Informasi siang keroncong modern dan keroncong pop. Apa kabar
0: ini?
3: Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, sehat.
3: Mana cuaca di kitaran RRI?
0: Wah,
3: apakah menyengat sekali atau?
0: Masih sama, masih sama, masih panas,
3: kan
0: menyengat.
3: Sampean ora krasa ning kabin adem ya.
0: Ini terpantau 16 derajat.
3: Kicat-kicat
0: panas.
3: Sampean numpak motor ning ngene iku apa traffic light sing suwene ra umum iki.
0: Walah. Anginnya ikut anget ya Pak Sastro ya.
3: Yo nang kitok iki kaya dingin
0: lho
3: Mas. Kitok iki
0: kaya di sumet geni.
3: Saya pingin dengerin keroncong modern atau beat ya.
0: Nggih, apa itu?
3: Mutiaraku.
0: Mutiaraku
3: dari Salmon.
0: Oh, nggih. Nanti kami siapkan.
3: Apakah kau padaku ratnamu tunang suci. Enak Mas dengar kenapa-napa nih dan enak dan pol.
0: Cocok nggih. Nanti tak siapkan Pak Sastro.
3: Aduh,
0: aduh, dawet ayo Banjarnegara.
3: Es dawet kolang kalinya akeh li kayak apa itu sing ireng-ireng apa sih?
0: Kenapa pasar Cina bukan?
3: Janggal janggelan
0: apa? Oh, nggih.
3: Cincau.
0: Ji cincau kok pacar Cina ki aduh men. Ji ji ji.
3: Ya salam buat tadi Bu Karyati. Wah, pelanggane akeh mungkin ono kemahan po ya pramuka-pramuka.
0: Mboten
3: ya.
0: Kalau mau wonten acara dangdut dados do mampir.
3: Oh gitu ya. Terus jih. Bu Arti tadi ada acara apa itu RT ini?
0: Cek kesehatan gratis tadi katanya ada.
3: Oh,
0: terus kebersihan
3: gratis,
0: lingkungan
3: ya, semoga sehat semua ya toh,
0: amin
3: juga buat Bu Minkas Panto salah Bapak Bu Antu Upi terakhir yang hari Wasito Bu Kartika Bu yang ada si Wonogiri ya toh. Bu Purnani itu rajin mendengarkan.
0: Oh rajin sih
3: buat Pak Atin Sutresno suka sekarang juga sudah aktif kembali dan saja ya.
0: Jadi semuanya saja.
3: Sekarang selamat beristirahat sambil menikmati lagu-lagu keroncong beat, keroncong pop maupun keroncong. Buat
0: siap.
3: Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam, sehat selalu ya untuk Pak Sastro Cenggirat. Tadi yang sudah bergabung lagunya apa? Mutiaraku. Ini keroncong beat nanti kami siapkan ya. Di belakangnya selamat siang. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Suaranya kok agak pelan ini.
4: enggak lah. Baru nganu
0: sih. Apa baru apa?
4: Cucian mobil.
0: Hah? Baru ke cucian mobil?
4: Iya. Sudah lama nunggu 4.
0: Nunggu mobil. Antrian 4 mobil.
4: Agak lama sedikit.
0: Ya harus sabar ya Bu Dewi ya.
4: Iya.
0: Bikin
4: nganu nyutuin 2, Mas.
0: Oh, loh. Sing lha sing gowo sapa? Nyuciin 2 iki sing gowo sapa?
4: Tadi sopire.
0: Oh, jenengan bawa 1 apa gimana?
4: Iya, Pajirone kan dibawa supire tadi pertama.
0: Nggih.
4: Ya terus sayang bawa 1 tadi.
0: Nggih.
4: Mas aku pikiran lagu, Mas.
0: Lagunya apa?
4: Asmara ada enggak?
0: Sekedap, Mas.
4: Asmara.
0: Asmara iya. Tok.
4: Iya, Tok. Jadi sering diputar Mas Tono.
0: Bentar.
4: Kalau ada
0: ini
4: kalau susah dicari ya tak ganti.
0: Apa gantinya?
4: Tak ingin sendiri.
0: Nah itu malah wah lebih gampang gue.
4: Iya. Salamnya buat Mbak Arti tadi tuh Pak Suspo Singgirat, Bu Karyati, dan buat Bapak Ibu semua-muanya saja.
0: Siap.
4: Selamat siang. Selamat beraktivitas. Buat Mas Fari jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
4: Barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap.
4: Baik-baik ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu yang di Mijen ini ya. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Ya udah nanti kami siapkan. Sekarang kita ke kisah seorang Pramuria terlebih dahulu, sahabat budaya. Dan setelah satu lagu ini, nanti akan kami sajikan untuk panjenengan. Seperti biasa hari Minggu kita jalan-jalan asik ya. Nanti kita akan mengenal satu kuliner. Ini ayam panggang berkuah. Nah biar coba. Nanti akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya. Tapi kita ke kisah seorang Pramuria, Didi Kempot, untuk Anda semuanya.

0: lagi di acara Jalan-Jalan Asik. Hari ini kita bakal mampir ke Kabupaten Pekalongan, daerah yang terkenal dengan batiknya. Tapi ternyata juga punya kuliner khas yang bikin lidah nempel di ingatan. Ayam panggang kuah Haji Bari. Warungnya ada di Jalan Mejen Sutoyo nomor 87 Gumawang 1 Kecamatan Wiradesa, tepat di pinggir jalan besar yang selalu ramai kendaraan. Dari luar tempatnya sederhana tapi selalu penuh. Begitu pintu terbuka, aroma asap panggangan bercampur rempah langsung nyergap hidung. Harum banget, bikin perut auto keroncongan. Ayam panggang kuah Haji Bari. Ini bukan ayam panggang biasa. Dagingnya empuk, warnanya coklat keemasan, dengan aroma arang yang khas. Tapi yang bikin beda ada di kuahnya. Karena kuah bening hangat berbumbu rahasia yang disiramkan di atas ayam panggang panas-panas. Rasanya gurih, ada sedikit manis dan pedas halus yang meresap sampai ke serat daging. Satu porsi ayam panggang lengkap dengan nasi, sambal, dan lalapan dibanderol mulai dari harga Rp29.000 sampai Rp37.000. Sedangkan kalau ingin tambahan kuah lebih banyak, cukup tambah Rp5.000 aja. Porsi jumbo untuk dibawa pulang juga ada, seharga Rp60.000 per ekor. Ini sangat cocok buat makan bareng keluarga. Buat kamu yang datang langsung, paling nikmat makan di tempat ya. Piringnya disajikan masih hangat, kuahnya mengepul, dan di sebelah kita deretan pengunjung lain juga sibuk meniup sendok panas sambil menyeruput nikmatnya kuah santan. Warung ini dibuka pukul 8 pagi sampai 22.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mau sarapan, makan siang atau malam, selalu ada pelanggan datang silih berganti. Suasana warungnya santai dengan meja kayu panjang. Kipas angin muter di langit-langit dan sesekali terdengar suara ibu-ibu memesan, "Satu ayam panggang tambah kuah, Pak Bari." Warung ini tuh sudah berdiri sejak lama dan didirikan oleh Haji Bari, seorang perantau yang dulu belajar memanggang ayam dari temannya di Yogyakarta. Dari gerobak kecil di tepi jalan, kini usahanya berkembang jadi rumah makan tetap. Yang seru, resep bumbu panggangnya masih sama seperti dulu, tanpa pengawet, tanpa tambahan pewarna, semua murni dari rempah dapur seperti ketumbar, bawang putih, kemiri, dan sedikit gula merah. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan lebih dari 70 ekor ayam, apalagi kalau weekend, kursinya hampir tak pernah kosong. Bahkan keluarganya sekarang ikut turun tangan jadi penerus usaha, sambil tetap menjaga cita rasa asli racikan keluarga. Menikmati ayam panggang kuah Haji Bari adalah pengalaman menarik jika kamu mampir ke Pekalongan. Ada rasa unik dan baru tiap potongan ayam yang disajikan bagi orang yang belum pernah mencobanya. Kuahnya yang ringan tapi rasanya rich membuat kuliner ini menjadi makanan yang cukup unik untuk disantap. Kuliner ini menjadi ikon khas Wiradesa dan juga tidak ada di luar Pekalongan. Jadi setiap makan ayam panggang kuah rasanya seperti pulang lalu makan makanan rumahan di tengah kesibukan sehari-hari. Nah, itu tadi cerita tentang ayam panggang kuah Haji Bari di Jalan Mejen Sutoyo nomor 87 Gumawang 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Kuliner legendaris yang wajib kamu coba kalau berkunjung ke Pekalongan. Jangan lupa siapin perut kosong dan ajak juga keluarga karena sekali suap gurihnya bikin nagih. Tetap semangat, tetap kenyang, dan terus jalan-jalan asik bareng RRI Semarang. Sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: dari Dewi Yul, sahabat budaya permata hatiku ya, untuk panjenengan semuanya di siang hari ini. Semoga bisa memberikan suasana yang lebih nyaman lagi, lebih sejuk lagi ya, untuk menemani waktu istirahat panjenengan semuanya. Yang sudah bergabung ada Bu Toro di Sendangguo. Selamat siang Mas Fahri, sehat selalu. Hadir mau request lagu Keroncong Cincin. Salamnya buat Mbak Tik Toyo. Ada Bu Susi di Jepara, Mbak Isrofia, Bu Delin Kudus, Bu Sarinem juga ya, Tante En, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lek Kun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris Sairi, dan semuanya saja. Terima kasih Mas, sudah dibacakan. Jih, terima kasih atensinya juga ya Bu Toro yang di Sendangguo. Semoga sehat selalu dan selamat berkumpul ini bersama teman-teman juga tadi. Bersama Bu Sarinem sama Bu Tik Toyo ya sepertinya sekarang ini. Jih, ada yang sudah bergabung di telepon WhatsApp, Bu Tarto, selamat siang.
1: Selamat siang, panas sih kok ngene mas.
0: Jih, panas, Gunung Pati, Semarang bawah ini juga sehat, semuanya mas. Sama. Sehat,
1: pasti sehat,
0: bahagia, semangat, pengestu panjenengan.
1: Amin. Los tapi lagu patah hati Rahmat Kartolo ndak wonten.
0: Patah hati tak carikan dulu ya Bu Tarto ya.
1: Nggih, wonten to,
0: mesti wonten. Nggih, ada ini ada.
1: Nggih. Aku lagi kirim-kirim salam. Panase kok ini sulak ngantuk.
0: Nggih, pun siap.
1: Kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat.
0: Amin.
1: Umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Wah amin, pengestu panjenengan Bu Tarto, sehat selalu ya Bu ya.
1: Amin. Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nih.
0: Inji, terima kasih yang dari Gunung Pati, yang lagi sumuk juga ini ya, panas. lagunya tadi apa? Keroncong Patah Hati, nanti kami siapkan ya. Sepertinya versinya Hetiku Sendang ini nanti untuk Bu Tarto Inji. Bu Sarinem, wah Bu Sarinem ini yang dari Kampung Pelangi ya. Perempat, selamat siang Mas Fahri. Ini Bu Sarinem sudah sampai di tempatnya Bu Toro Mas. Salam sehat selalu Nji. Mas Fahri tadi ibunya matur nuwun sangat Nji. Wah sayang matur nuwun karena sudah di dolani gitu. Panjenengan sudah rawuh barengan sama Bu Tik Toyo ngalian tadi ya. Ora kok mung rawuh tok ning yo membawa banyak anu oleh-oleh sahabat budaya ke penyari ya rada rapenak. Ngerepotin jih. Semoga sehat selalu Bu Sarinem ya, dan berkah barokah tentunya apa yang panjenengan tadi sudah bawakan ini semoga bisa berbalik ke panjenengan dengan ya dengan nilai yang lebih besar lagi. Untuk Bu Tik Toyo juga demikian ya, sehat selalu. Ini Bu Toro juga sepertinya lagi ngumpul semua ya di Sendangguo, pokoknya insya Allah dalam keadaan sehat begitu sih. Yang sudah bergabung ini dari Tinjomoyo. Nah ini yang dari Tinjomoyo, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Fahri.
0: Dan selamat siang kok Mak Jeglek ngaten.
2: Jeglek impor Mas, ini kimo saka kebon Mas.
0: Oh, sani kebon.
2: Nilai durian podo jatuh kabeh karena enggak ada siraman hujan.
0: Nggih.
2: Aku mau ngrokke sebelah kebon kan cita radio jam piro kemo kok. Ya, oh, perempat juga.
0: Oh, perempat juga. Wah, lah, luar biasa, Ji.
2: Iki sarame kagak mesti ya pendengar perempat.
0: Ji.
2: Minggu iki mungkin paling sehat sedoyone, paling lancar. Aku lagune iki mau meh nyambung ini Bu Tarto jane.
0: Oh, menapa menika?
2: Patah hati, tapi aku nyambung iki judulnya Pusara Cinta. Hatiku sengsara tak terhingga.
0: Waduh, duh.
2: Karena cintaku yang musnah.
0: Waduh, kok musnah kemana?
2: Kau pergi untuk selama-lamanya. Ah, segitu aja mas.
0: Jin, makanya malah nganu.
2: Saya aku, enggak. Terus jelas jujur. Katakan air mata.
0: Wanji.
2: Dan sudah mendahului aku. Semoga arwah di sana di
0: mendapatkan tempat kuasa, tempat terbaik ya.
2: Diampuni segala dosanya.
0: Amin. Ji.
2: Buat semuanya Mas Fahri matukan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ji, sehat selalu Pak bagi yang di Tinjomoyo ya. Lagunya nanti kami siapkan tapi ya semoga masih ada waktunya ya Pak Bagia ya. Kalau misal belum ya lain kesempatan boleh kita putar ya. Ini Pak Partiono yang di Borobudur, Semarang Barat ini juga hadir ya. Selamat siang Mas Fahri. Minta lagunya Gelas-gelas Kaca. Salamnya buat Bu Karyati, ada Tante N juga ya, Bu Enimboja, Bu Dewi BSB, terus juga ada Pak Kabut SGG, Pak Mulyono Kampung JB, terus juga ada apa ini, Pak Sastro Jenggirat ya, dan semua penggemar keroncong Perompat Semarang. Untuk Mas Fahri, selamat tugas, siap Pak Partiono, sehat selalu untuk panjenengan ji. Ini apalagi lagi mau makan siang ini Mas, di tempatnya Butoro. Wanjih, monggo selamat makan siang gitu, dinikmati makanannya bersama teman-teman ya. Terus juga nanti kita sajikan tembang-tembang terbaik di siang hari ini untuk Butoro, terus juga Bu Sarinem juga ya, Bu Tito yang sedang berkumpul di Sendang Guo. Ini kita kembali ke tembang, sahabat Bude semuanya. Tadi ada yang request Mutiaraku ya, Pak Sastro Jenggirat, semoga masih bersama kami walaupun dari Tuntang begitu, tapi semoga radionya ini masih nyala ya. Kita putarkan untuk panjenengan dan sahabat budaya semuanya.

0: Gambang Suling. Gambang Suling merupakan sebuah lagu yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Lagu dari Jateng ini diciptakan oleh Kinarto Sabdo. Lagu ini memiliki makna sebagai ungkapan kekaguman terhadap instrumen dari alat musik suling yang memiliki suara sangat merdu. Suling tersebut dapat membentuk harmonisasi yang enak didengar saat dimainkan bersama dengan kentrung dan ketipung. Sang pencipta, Kinarto Sabdo, sangat menyukai bunyi dari alat musik ini. Terlihat dari baris kedua, tulat tulit kepena unine. Baris itu memiliki arti bahwa suara suling yang seperti tulat tulit sangat enak untuk didengarkan. Suara seruling, jika didengar dan dirasakan dengan teliti, akan sangat mengharukan.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

satu lagu penutup sahabat budaya keroncong cincin untuk panjenengan semuanya ya. Ada satu atensi masuk Pak Sabto, terima kasih atensinya ya. Lagu Galunggungnya mungkin lain kesempatan boleh kita putar ya Pak Sabto ya. Satu lagu terakhir keroncong cincin ini menutup perjumpaan kita di Perempat Semarang Musik dan Informasi Keroncong siang hari ini. Dan mari kangen, nanti setelah pukul 14 akan hadir kembali menemani panjenengan semuanya dengan suguhan atau sajian gending-gending pesisiran. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14. Sahabat Budaya, sebanyak 113 pelaku usaha kuliner memeriahkan ajang Jajan Fest yang digelar di area dalam Taman Kartini Rembang pada Jumat hingga Minggu 4 Oktober 2026 yang terbuka gratis tiket masuk bagi masyarakat umum untuk menarik kunjungan masyarakat luas. Ketua Panitia Jajan Fest, Muhammad Gufron, menyampaikan bahwa acara yang dimeriahkan berbagai panggung hiburan kesenian tradisional dan modern ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian di Taman Kartini. Selain itu, ajang ini juga disertai dengan pendampingan legalitas dan digitalisasi bagi UMKM dengan target omset penjualan mencapai 2,5 miliar rupiah. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 50 drifter terbaik nasional siap bersaing dalam kejuaraan nasional drifting seri 4 yang digelar di sirkuit Mijen Kota Semarang pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Ajang otomotif garapan Passion Drift ini menghadirkan pebalap top tanah air seperti Emmanuel Amandio dan Denny Verdito, serta drifter lokal termasuk dengan Kevin Seymour dan juga Safaira Permana. Event Director Passion Drift, Dika CH, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini, lintasan sirkuit telah dilengkapi dengan tikungan baru untuk menghadirkan tantangan tandem yang lebih kompetitif. Selain menyuguhkan aksi drifting berakurasi tinggi, kejuaraan ini juga dimeriahkan dengan bazar dan pameran UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata serta ekonomi di daerah setempat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

dalam. Dalang dalam dunia pewayangan diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan wayang. Keahlian ini biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun dari leluhurnya. Kata dalang berasal dari kata dahyang, berarti juru penyembuh berbagai macam penyakit. Dalam Jarwo Dosok, diartikan pula sebagai ngutel piwulang atau membeberkan ilmu, memberikan pencerahan kepada para penontonnya. Berbagai bidang ilmu tentunya harus dipelajari meski hanya sedikit, sehingga dalam membangun isi dari cerita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalang adalah seseorang yang mempunyai kemampuan ganda dan juga seorang manajer, pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggotanya.

Ijigang Mas Mbayu Poro Pamiyarso Sutresno menikawau pasugatan lelagon ngagem lurik laras lindro padat menyuro kasambet lelagon rujak uni laras belok padat 6 menikawati penaturaken dening karawitan Sukoraras pimpinan Ki Warkam Bulu saking Sragen. Taksih sesarengan kalian perempat Semarang menikawau dening acara Mari Kangen hinggang siang punika ngaturaken pasugatan gending-gending pasisiran Tayub Sragen. Salajengipun Kang Mas Mbakyu ingkang badhe katuraken inggih menika lelagon Telatelo. Lelagon Telatelo laras pelok padhet 6 kasambet buta-buta galak. Laras lindro padhet menyuro menika mangke kasambet pasugatan ingkang pungkasan inggih menika lelagon Sentir Lengopotro laras pelok padhet 6 sedaya dipunaturaken dening karawitan Sukoraras pimpinan Ki Warkam Bulu. Sumangga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Jepara, Laila Saidah Widiarso mengibahkan 6 karya batik khas daerahnya kepada Museum Batik Kota Pekalongan bertepatan dengan Hari Batik Nasional pada Jumat 2 Oktober 2026. Penyerahan yang diterima langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Pekalongan, Inggit Soraya, dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama dalam ajang Krea Kota 2026. Salah satu karya yang diserahkan adalah batik ciprat Waluyotomo buatan penyandang disabilitas mental. Koleksi tersebut kini dipajang untuk diperkenalkan kepada pengunjung domestik maupun internasional guna mengangkat cerita, sejarah, serta potensi perajin lokal Kabupaten Jepara. Beralih ke informasi lainnya, pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kendal menggelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup Lintas Karesidenan Semarang Raya plus Kota Pekalongan dan Batang di Gor Kendal Sport Center pada Kamis hingga Minggu 1 hingga 4 Oktober 2026. Ketua Pengkap PBSI Kendal Muhammad Iqbal Adila menyatakan ajang yang diikuti 375 peserta dari 25 klub ini difokuskan untuk menjaring bibit atlet usia muda dari tingkat pradini hingga matia. Kompetisi ini diharapkan mampu menguji mental bertanding para atlet daerah agar siap menghadapi kejuaraan tingkat provinsi dan melanjutkan prestasi membanggakan bagi Kabupaten Kendal ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Brodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin yahut bareng Berombat Semarang ya, di acara Brodangdut ya. Yang nanti mau bergabung, yang mau goyang tipis-tipis, yang mau ikut senggol-senggolan, silakan saja Kang Mas Mbak semuanya. Sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, nanti kami persilahkan ya untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, mau request lagu gitu nji, silahkan kami tunggu atensinya di line telepon 0248 3316661 atau di WhatsApp ya. Di mana WhatsAppnya? Di 0811 2777 914. Kami tunggu sampai dengan jam berapa? 5 sore. Yang sudah bergabung di line telepon ada siapa ini? Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Berdangdut semakin sore semakin asik.
0: Makin sore makin asik. Tante.
1: Sore Mas Fahri.
0: Sore.
1: Gimana kabar Mas?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat, bahagia, sejahtera.
1: Amin, puji Tuhan.
0: Wah, senji cocok. Nomor
1: Mas
0: satu.
1: Fahri.
0: Lagunya apa?
1: Ada apanya sih?
0: Ah, siono apa nih, jane tante?
1: Iya, tapi kemarin kan. Penyanyinya pulang kampung.
0: Sekarang
1: maaf ya Mas.
0: Ada apanya sih?
1: Ada apanya sih? Makanya ini tanya teman Mas
0: Fahri. Janjinya nopo gitu ya?
1: Ada apanya sih?
0: Tak siapkan ya.
1: Kemarin penyanyinya pulang kampung. Maaf ya Mas.
0: Enggak apa-apa.
1: Maaf ribu maaf.
0: Maaf ribu maaf.
1: Ya, salamnya buat Mbak Karyati. Mbak Karyati ayo naik Mbak, ini Mas Fahri.
0: Monggo.
1: Juga ada Pak Abdul, Putra. Yanti, dua-duanya juga Putri Sembung. Putri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Harbini. Ada Bu Hasri. Kartika, Mas Bowo, juga Pak Sebastio, Pak Ngateman, Pak Ugeng, Pak Atim, Pak Sastro, juga Pak Sato, Pak Noto Sate, juga Pak Joko KSM, untuk semuanya aja.
0: Oh, siap.
1: Spesial buat Mas Fahri.
0: Gimana?
1: Semoga sehat selalu ya, Mas.
0: Amin.
1: Selalu sehat. Semoga dilantar rezekinya sukses Pak keluarga.
0: Amin, Ji.
1: Tapi jangan lupa.
0: Apa itu, Tante?
1: Sehat selalu bahagia.
0: Siap, amin.
1: Satu kelebihannya Mas Fahri.
0: Boleh, nanti kami
1: makasih,
0: putarkan.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Ada apanya sih, sahabat budaya? Nanti kita siapkan yang dari Evita Mala ya, Tante N ya, yang sudah bergabung dari Jepara. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu tentunya Tante N ya. Di belakangnya yang sudah bergabung, ini ada siapa lagi kita terima ya? Prodangdut.
2: Semakin asik.
0: Makin asik.
2: Wilujeng sonten Mas Fahri.
0: Wilujeng sonten.
2: Sihat-sihat mawon to.
0: Pangestu panjenengan Patim. Sehat, semangat.
2: Sing penting niku.
0: Nggih, nomor satu.
2: Nomor satu ngerti ya tar piye-piye iki iso.
0: Nggih. Wah, nggih, amin.
2: Aduh Mas, puterke Mas anu Denok Mas.
0: Denok yang apa ini Pak Atim?
2: Aduh itu anak yang Malang apa-apa itu.
0: Oh, anak yang Malang. Nanti kami siapkan coba yang versinya Denok ya.
2: Denok
0: ya. Oh, nggih, siap.
2: Oh, kagem salon pun kagem mengangkat tempen mantap sinten wau.
0: Oh, Tante N.
2: Oh, Tante N. Mesti kok sak ngisore Tante N.
0: Berdekatan.
2: Ini mriki to dek.
0: Heeh.
2: Ye, salam balik Tante N. Ampun pun kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
2: Para pandemen. Ta napa Prodangdut. Perempat RRI Semarang. Nggih, mburnyanipun kagem Pak Sastro Cenggira.
0: Donji, siap.
2: Kagem panjenengan lucing ayo jejegan ngantos purnama gatin.
0: Nji, Patim. Sami-sami. Inji, Patim Sutrisno ingkang sampun minggah yang tadi sudah bergabung ya. Lagunya Anak yang Malang. Mintanya pokoknya versi Denok gitu ya. Denok itu maksudnya Revina Alvira, Denoknya Pak Atim ya. Karena idolanya apa namanya Pak Atim kalau untuk nyanyi dangdut ya Revina Revira gitu. Nanti kami siapkan Pak Atim, ya ditunggu. Di belakangnya yang sudah bergabung ada siapa di sana, Pro Dangdut?
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin asik, kembang Jepara mengudara lagi.
3: Iya dong.
0: Anjir.
3: Pokoknya kalau yang siaran Mas Fahri.
0: Wes, pokoknya rutin ya. Enggak, jangan sampai ketinggalan. Betul begitu, Bu Karyati. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, ya toh.
3: Iya.
0: Harus hadir selalu.
3: Iya, Mas Fahri ya.
0: Jih, lagunya apa ini?
3: Aku mau diputerin lagu yang dari Anis Marcella.
0: Apa itu judulnya?
3: Goyang Amoy.
0: Goyang Amoy.
3: Iya.
0: Oh, oke, okay. Nanti kami siapkan ya Goyang Amoy-nya untuk panjenengan.
3: Iya, Mas Fahri. Salamnya mungkin ikut
0: siapa?
3: Nonji. Engkang nembe mandap Bapak siapa?
0: Pak Atim Sutrisno.
3: Oh iya, buat ikut Bapak Atim Sutrisno.
0: Nggih.
3: Itu kalau mau nyenggol nggak begitu apa, lihat itu ngikut aja sih ya Mas Fahri.
0: Ngikut aja sih ya.
3: Yang Mas Bayu, yang sore ini Pro Dangdut di mana berada. Spesialnya buat Mas Fahri sore ini yang gitu, semoga selalu sehat aja.
0: Siap.
3: Terima kasih Mas Fahri bisa menghibur.
0: Amin.
3: Semua pendengar dan dimanapun Anda berada.
0: Amin. Ji.
3: Bertugas sampai jam 5 nanti Mas Fahri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati, pojok lapangan kembang. Lagunya tadi apa? Lagunya Goyang Amoy. Nanti kami siapkan ya. Kita kembali ke telepon WhatsApp ini yang sudah bergabung, ada siapa? Mas Bowo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut makin wasik Mas.
0: Makin wasik Mas Bowo. Jee, gimana ini?
4: Nyanyiin lagu toh Mas.
0: Lah, lagunya apa ini kira-kira sore-sore
4: wah,
0: begini?
4: Menggapai matahari Mas.
0: Wah, wong wis panas kok dadak menggapai matahari barang iki lho apa ora krasa sumuk. Wis kadung keseng ya. Menggapai matahari Roma Irama ya Mas Bowo ya. Siap.
4: Salam Ibu.
0: Buat siapa salamnya?
4: Tante N kalau mau kalau Ibu.
0: Nuh, nggih. Siap.
4: Sampun lengkap kadose. Tapi Pak Abdul Gopur kalau Mbak Dewi kadose wau dering tertatat wau.
0: Oh, ngaten nggih.
4: Kalau sedoyo kemawon ingkang
0: siap.
4: Pokoke salam sedanten kalih kenapa? Saking kula ngoten.
0: Nggih, siap.
4: Hopyo selalu sehat.
0: Amin.
4: Selalu banyak rezeki. Selalu sukses.
0: Nggih, amin.
4: Siap.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mas Bowo yang di Kendal ya, Mboja. Lagunya Menggapai Matahari nanti kami siapkan. Kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk. Ini ada Mas Alex Klana ngirim video apa ini, lucu sekali. Oke, terima kasih Mas Alex ya. Ada Bu Sarinem Kampung Pelangi Pro Dangdut. Makin sore makin asik Mas Fahri. Hadir lagi nggih. Mau minta lagunya Tiket Suwargo, boleh nanti kami siapkan Tiket Suwargo ya untuk Bu Sarinem ini yang di Sendang Guwo. Wong ini masih di dalamnya Bu Toro ya. apa namanya, salamnya buat Bu Heri Wasito, Bu Asri, Bu Eni Boja, Bu Toro, Mbak Sila Fauzi, Mbak Si Penggaron, Mbak Cucu, Mbak Senal, Mbak Sabto, Pak Kabut Lekun, dan buat Mas Fahri selalu sehat nji. Masih di tempatnya Bu Toro, ini matur nuwun sudah dibacakan nji. Bu Hasri, ini yang sudah bergabung dari WhatsAppnya Perumat Semarang. Selamat sore Mas Fahri, semoga selalu sehat, bahagia, amin. Lagunya Yang dari Roma Irama ya, nanti kami siapkan Yang dari Roma Irama untuk panjenengan Bu Hasrinji. Sayang ini maksudnya. salamnya buat Pak Abdul Ghafur dan Bu Lydia, Pak Sabto Kang Nuraya, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Bu Sri Sembung Harjo, ada Bu Minkas Panto juga ya, dan semuanya saja pamit banget perombat Semarang ji. Kita ke tembang dulu ya. Ini sembari saya siapkan tembang-tembangnya, gitu, satu persatu nanti tak siapkan sesuai dengan antrian gitu. Kita ke ada apanya sih? Nah, ya sembuh. Kita dengarkan bersama sahabat budaya. Ini request masuk dari Tante N tadi ya. Katanya pengen ada apanya sih? Monggo kita nikmati bersama di sore hari ini.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mleket ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia. Pro 4

0: Asik sahabat budaya, semakin sore semakin yahut ya, bareng Bromat Semarang di acara Prodangdut. Tadi ada apa? Ada si Deno anak yang malang ya. Ada apanya sih juga sudah kita putarkan. Lanjut yang sudah bergabung, ada siapa di sana? Prodangdut.
1: Prodangdut semakin asik.
0: Semakin asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dewi yang di BSB Mijen.
1: Ya. Minta lagu ya.
0: Lagunya apa ini?
1: Cinta Dunia Akhirat.
0: Cinta pacar dunia akhirat atau cinta dunia akhirat?
1: Dunia akhirat.
0: Bentar, coba tak carikan ya.
1: Dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Oh, sekedap dunia akhirat dari Bunda Rita Sugiarto. Pacar dunia akhirat ya maksudnya ya?
1: Apa?
0: Pacar dunia akhirat. Nganggo oh, pacar.
1: Iya. Salamnya buat Taji Bukaryati. Terima kasih salamnya Tante N. Pak Asti. Sama yang soknya
0: Pak Atim.
1: Dan Bapak Asik Kubowo. Pak Diono, Pak Usi Bajio. Pak Kabut SGG, Joko KSM. Dan bapak-bapaknya, ibu-ibu, semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Buat
1: Mas Pari jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung dari Mijen ya. Pacar dunia akhirat nanti kami siapkan coba ya. Di belakangnya Bu Dewi yang sudah bergabung. Ini ada siapa lagi Bro Dangdut?
2: Makin sore semakin asik.
0: Makin sore rame. Makin rame Bu Tarto Gunung Pati.
2: Ya, aku setel ke anak lanang, sing siaran anak lanang.
0: Mas, cocok anak lanang, nanti kami siapkan Darboy Geng ya. Untuk Bu Tarto ya.
2: Kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nji, amin.
2: Matur sembah nuwun Pak.
0: Sami-sami. Inji, siap ditunggu Bu Tarto yang di Gunung Pati. Kita lanjut bacakan pesan yang sudah masuk. Ini ada siapa lagi ya? Bu Toro yang di Sendang Guo Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik Mas Fahri. Sehat selalu, amin. Request lagunya Iming-Iming ya. Salamnya buat Mbak Titoyo, Bu Susi Jepara, Bu Eru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Bu Delin Kudus, Bu Sarinem, Tante En Pangatman, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Lek Kun, Bu Anggun, Pak Haris Sairi, dan semuanya saja ya. Pokoknya salam sehat dari Bu Toro yang di Sendang Guo. Lagunya Iming-Iming nanti kami siapkan ya. Ada Butik Toyo yang di Ngalian. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik Mas Bakri. Salam buat Bolo-Bolo saja ya. Ada Pak Sabto dan istri Pak Anom. Terus juga Lek Kun, Mas Aldi Tandang ya. Babeh Galu, Bu Toro, Bu Cipto, Bu Azavera, Bu Sarinem juga ya, Bu Siti Malikhatun, ada Mbak Nikmah Antok ya, Mbak Wida Yosanda, Mbak Zila Fauzi, pokoknya semua pendengar Pro 4 dimanapun berada. Lagunya Dermaga Biru, jih, nanti kami siapkan ya. Ini katanya juga masih di dalamnya Bu Toron, jih, selamat berkumpul nongki-nongki di Sendang Guo ya. Lagunya tadi ada Iming-Iming, terus ada Dermaga Biru. Ya nanti kami siapkan satu persatu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya. Yang sudah bergabung ini boleh kita angkat dulu. Ada siapa di sana ya? Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore kok semakin rame.
0: Semakin rame, Pak Sastro.
2: Hampir
0: nggak
2: bisa
0: masuk.
2: Semakin penggemarnya semakin meludak,
0: semakin meludak, amin.
2: Amin. Dari Semarang, ya.
0: Amin. Doa terbaik Mas juga untuk pendengarnya.
2: Apa
0: lagunya? Apa gue?
2: Tidak semua laki-laki dari Basofi Sudah.
0: Oh, tidak semua laki-laki. Nji.
2: Basofi Sudah. yang versi Basofi Sudirman.
0: Siap, Basofi Sudirman ya Pak Sastro ya.
2: Oke ya, salam buat tadi yang sudah pada on air, ada Bu Dewi, Bu Karyati, terus Bu ya Lagowo, itu anu Bu siapa?
0: Bu Toro, Bu ya, Toro.
2: Toro ya, terus Bu Parinem ya dah.
0: Inji.
2: Apa? Kampung Pelangi.
0: Kampung Pelangi, betul.
2: Buat Bu Eni dua-duanya belum naik ya?
0: Belum.
2: Pak Tim Sutresno, Pak Tim sudah ya?
0: Pak Tim sudah tadi.
2: Oh ya, kabut. Biasanya Pak Abdul Ghofur tuh mesti nomor
0: Wah, lah ini lagi nggak nomor satu.
2: Terus Pak, siapa Bu Upi ya? Diterangku dan semua. Oh Mas Bowo,
0: oh,
2: ya Mas
0: Bowo kan. Siap.
2: Nah, yang belum pernah naik itu lama itu Pak Anggoro Wicaksono.
0: Oh,
2: ya
0: mudah-mudahan
2: Pak Anggoro tetap sehat, tetap bahagia.
0: Amin.
2: Selamat ya. Walaupun tidak pernah on air tapi tetap eksis mendengarkan perempat ya.
0: Amin, Mas. amin. Kita doakan bersama.
2: Semoga semuanya saja lah ya yang ada di seluruh Nusantara yang mendengarkan perempat Pro Dangdut RRI Semarang. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis.
0: Siap ya.
2: Buat Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam, sehat selalu yang dituntang. Ada Pak Sastro Jenggira. Pak Sastro Jenggira, tadi lagunya apa? Tidak Semua Laki-Laki ya, versinya Basofi Sudirman. Nanti kami siapkan coba Nji. Sebelum kita lanjut, line telepon ya, line WhatsApp juga kita terima kembali. Sekarang kita ke lagu dulu sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada Goyang Amoy ya, untuk panjenengan yang suka dangdut disco. Nah ini monggo kita goyang bersama. Kita senam bersama di sore hari ini. Lanjut Menggapai Matahari boleh ya. Lanjut lagi ada Sayang untuk panjenengan semuanya. Tiket Suwargo dulu baru Sayang nanti ya, untuk panjenengan di sore hari ini dalam acara Perdangdut Makin Sore Makin Asik.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.00.

0: Sahabat Budaya, Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK di Kabupaten Sragen menjadi lokasi penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang diadakan pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival budaya yang terbuka gratis ini diharapkan dapat menjadi sarana memadukan pameran warisan leluhur, karnaval hingga hiburan rakyat dengan dress code nuansa batik. Rangkaian kegiatan hari pertama meliputi pameran kriya, festival kuliner, demo membatik, Java Men Heritage Parade, serta upacara pembukaan dan pentas musik. Sementara itu, hari kedua diisi dengan senam berbatik berhadiah door prize, pameran produk kreatif, kuliner Nusantara, serta pertunjukan seni dan tari kolosal secara meriah. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang bersama Universitas Negeri Tidar atau UNTIDAR serta Persatuan Wartawan Indonesia menggelar Magelangan Parekraf Fair 2026 di Kampus 2 UNTIDAR kawasan Sidotop, Kelurahan Kedung Sari, Kota Magelang pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Sekretaris Disporapar Yeti Setianingsih menyatakan, kegiatan ini menjadi wadah unjuk karya bagi pelaku pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif lokal. Festival tersebut terbagi dalam 4 zona utama, yakni zona karya, gema, daya, serta niaga. Penggunaan nama Magelangan dipilih secara khusus guna memperkuat identitas lokal serta mendongkrak visibilitas produk kreatif daerah secara berkelanjutan di tengah masyarakat luas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur. Sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.

0: Semakin asik sahabat budaya, sayang untuk panjenengan ya. Dari Roma Irama di mana tadi, WhatsApp Bu Hasri yang sudah request ya, semoga masih bersama Perompat Semarang dalam acara Prodangdut ya. Ini kita lanjut lagi yang sudah bergabung, ada siapa yang sudah bergabung, kita terima Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Njih, yang Heri Wasito.
1: Selamat sore, Nafari.
0: Selamat sore, yang Heri.
1: Semoga selalu diparingi sehat.
0: Amin.
1: Bahagia.
0: Inji.
1: Dan banyak rezekinya.
0: Banyak rezekinya, amin.
1: Ya. Yang mau minta lagu.
0: Lagunya apa,
1: sekuntum
0: yang?
1: Sekuntum mawar merah.
0: Weh, sekuntum mawar merah.
1: Mawar merah. Soalnya nggak ada mawar hijau nanti.
0: Oh iya, ada. Itu diwarnain di cat nanti mawarnya. Mawarnya
1: ya. Banyak ini ya, nak ya.
0: Buat siapa?
1: Untuk Bu Ase. Untuk Bu Anti, untuk Bu Sutarto, Bu Mbak Dewi Cantik, ya. Terus Bu Sri Sembung, Bu Kartika, Bu Hesti, Bu Titin, Bu Ayuni, Bu Toro, Bu Sarinem, dan ini untuk bapaknya, Bapak Sastro Jenggirat. Dan buat semua saja pencinta acara ini, selamat menikmati, matur nuwun.
0: Sami-sami. Ji, yang Heri Wasito yang sudah bergabung, lagunya Sekuntum Mawar Merah. Nanti kami siapkan ya, semoga waktunya masih mencukupi, yang Heri Ji. Supaya nanti bisa kita dengarkan bersama di sore hari ini. Yang sudah kelundang-kelunding ini ada siapa, coba Prodangdut.
2: Telung tahun aku kenal kowe, hubungane podo ra kete,

kowe seneng, aku yo seneng. Podo-podo duwene tresno.

0: Dari wangi duit kecoh bangunan, lambat tulip panas lan udan. Tak wangi duit kecoh bangunan, terus mi terus marang seliramu. Aku orang nyono, kowe arep ngono, teko temen ninggalno aku. Sugeng santen
1: Mbah Ri. Jinji sugeng santen Mbah Harno.
0: Terus pundi kabare Mas Bahri?
1: Pangestu panjenengan tansah sehat, semangat. Saya mun ditembangi niki wau, wah raosipun saya bahagia malih menika Mbah Harno.
0: Sing penting sehat, alhamdulillah.
1: Nggih.
0: Suwe ketemu. Mangga munggah ya ora tau iso dengaren yo iki kok iso.
1: Nggih menika anu wekdalipun pas cocok ngaten.
0: Nggih. Mugi-mugi Mas Bahri tansah sehat walafiat,
1: ceria
0: bahagia.
1: Nji.
0: Salam kagum sedoyo, mapun Sabang sampai Merauke. Mugi-mugi tansah sami pinaringan sehat walafiat sedayanipun.
1: Amin.
0: Matur nuwun Mas Bahri.
1: Sami-sami Mbah Harno tansah sehat kagem panjenengan ingkang kula waos sampun minggah. Kuli bangunan nggih awit kula mau sampun pun tembangaken dados nggih pun boten boten pun puter menika nggih matur nuwun sanget yang sudah bergabung tadi ada yang Harno sekalian dinyanyikan lagunya Kuli Bangunan Sahabat Budaya. Ini kita bacakan coba ya pesan-pesan yang sudah masuk ada siapa saja ayo. Pak Ngatman yang di Ndelik Rejo ini ya. Selamat sore Mas Fahri. Semoga sehat bahagia selalu ya. Request lagunya apa? Pria Idaman. Nanti kami siapkan coba ya. Pria Idaman. Salamnya buat Bu Yanti keduanya, Bu Kartika ya. Ada Bu Anggun juga, Bu Astuti, Pak Gofur, Pak Kabut, Pak Notosati dan semuanya sahabat budaya perempat RRI Semarang. Dari Pak Ngatman ya, request lagunya Bunda Rita Sugiarto ini ya, Pria Idaman, nanti kami siapkan coba. Yang sudah bergabung ada siapa lagi? Mbah Cim, Mbah Cim ini ya sudah bergabung. Semarang Selatan hadir Mas, selalu dengerin Perompat Semarang ya. Mas penyiar mau request lagunya Bang Toyib dong, boleh nanti kami siapkan coba ya. Ini makbunya masih mencukupi apa enggak gitu. Bang Toyib salamnya buat kawan-kawan semuanya open pagi malam dan untuk Mas penyiarnya terima kasih sehat selalu Nji. Amin. Ada Mbah Cim yang sudah bergabung ya, lagunya apa Bang Toyib, nanti kami putarkan kalau waktunya masih cukup. Pak Sabto yang di Kangru Raya, Prodangdut semakin asik. Nah, semakin asik. Lagunya apa? Pokoknya joget. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kobingho, Mas Ari Sairi, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni Sri Nindito. Ada Bu Titoyo juga, Pak Ngatman ya. Untuk semuanya saja. Sehat selalu Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Lagunya apa tadi? Pokoknya joget. Nanti tak siapkan ya, selama masih ada lagunya atau waktunya maksud kami, ini kita putarkan satu persatu, tenang saja. Bu Arti yang di Geno, assalamualaikum, selamat sore Prodangdut, semakin asik saja. Dari Bu Arti minta lagunya apa? Elvi Sukesih Kubawa. Matur nuwun Mas Fahri, selamat bertugas, sehat selalu ya, bahagia selalu, ceria, smile, semangat, rezekinya berlimpah, berkah barokah, amin. Salamnya dari Bu Arti untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, ya, Bu Dewi, Bu Eni Mboja, Pak Sastro, Pak Bagio, Tinjomoyo, pokoknya selamat sore, Inji. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya yang sudah kami siapkan, ini ada Pacar Dunia Akhirat ya, monggo kembali dari Bunda Rita Sugiarto. Nanti lanjut Anak Lanang ya, Anak Lanang, terus juga ada Iming-Iming ya. satu persatu kita siapkan sahabat budaya untuk panjenengan di sore hari ini.

0: Tengkleng adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan di atas bidang berupa gambar 8 kotak dan 1 gambar gunung. Gambar sebagai bidang permainan tersebut dibuat di lantai, jalanan, tanah lapang, dan tempat datar lainnya. Biasanya, gambar dibuat dengan kapur tulis, arang, dan kayu jika dibuat di atas tanah. Tengkleng dapat dimainkan sendiri atau bersama-sama. Jika dilakukan bersama-sama, pengundian urutan pemain dapat dilakukan dengan home pimpa atau suite. Permainan ini menggunakan alat bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Manfaat dari permainan ini adalah melatih koordinasi mata, tangan, dan kontrol gerak, melatih kemampuan perencanaan gerak dan kemampuan dalam eksekusi gerakan sesuai dengan kemampuan konsep main, melatih keseimbangan tubuh dan postural untuk menunjang kemampuan duduk tenang saat belajar.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluri budaya Jawi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jian nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Dangdut, semakin sore semakin asik sahabat budaya, makin happy bareng Perompat Semarang ya. Tadi ada iming-iming, anak lanang ya, pacar dunia akhirat. Kita nikmati bersama, kita dengarkan bersama di sore hari ini dalam acara Prodangdut. Yang sudah bergabung, boleh kita terima, ini dari Kudus sepertinya. Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore semakin rame.
0: Makin sore makin rame, Pak Basir. Gimana?
1: Oke, mau request lagu.
0: Apa lagunya ini?
1: Sakit Rindu.
0: Sakit Rindu. Nanti kami siapkan coba ya Pak Basir ya.
1: Mau salam-salam.
0: Buat siapa?
1: Henny Soljam. Ripja. Semuanya pecinta Pro Dangdut Sore. Oke, makasih buat penyiarnya. Semoga panjang umur.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Basir. Selamat sore, sehat selalu juga yang untuk panjenengan ya. Ada Pak Basir yang di Kudus, sahabat budaya, lagunya Sakit Rindu. Ya, nanti kami siapkan coba ya. Nanti kami siapkan karena waktunya juga sudah mepet gitu ya. Sepertinya kok belum bisa diputar ya. Ada Pak Kabut yang di Jalan Ngablak ini ya. Sayangan nomor 9 banget, Ayu Kulon Semarang. Salamnya buat Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsi, Bu Yanti keduanya, Bunda Inop, Mbak Karyati, Tante En, Bu Anis, Bu Sarinem, Bu Isrofia, ya Bu Dewi yang mijen, dan semuanya saja. Pantunya mas, nah ini pantunya gimana nih Pak Kabut? Liwat rono kui umae, omah sebelah, ayo dipilih. Aku tersno sak tenane, kue malah milih sing suge. Waduh. Aduh, ini pantunnya kembali ke setelan pabrik ya, pantun galau. Ya kebanyakan emang sekarang ya anu realistis Pak Kabut ya, pasti milihnya yang bermateri gitu nggih. Terima kasih atensinya ya Pak Kabut ya. Nanti lagunya ngikut saja sama teman-teman ya, kita putarkan yang top-top pokoknya. Ada Pak Bagio yang di Tinjomoyo ini mengirimkan VN, gimana coba kita dengarkan ya. Halo
2: Mas Fakhri.
0: Ji.
2: Iki aku meh njaluk tembang.
0: Menopo?
2: Tembang era Pusara Cinta. Tapi Pembaringan Terakhir.
0: Pembaringan Salahnya Akhir. Salahnya
2: Tante En mawon, kita harus komplit jerit kita ikui.
0: Banji siap.
2: Pokoknya komplit tenan wis. Ya nasi ini ana petese.
0: Wis kaya
2: guri-guri.
0: Nasi tumpeng.
2: Pada perempat sedang santan. Matur nuwun Fahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kiriman voice note-nya ya untuk Pak Bagi yang di Tinjomoyo. Lagunya kami tampung dulu ya karena memang waktunya sudah terbatas. Ada Butoro ini ya. Terima kasih Mas Fahri yang baik hati, yang ganteng, sudah muter ke lagunya iming-iming tadi Anji. Ini semoga terhibur ya di sore hari ini, tambah happy Butoro dan keluarga ya, tambah semangat juga dalam menjalani kehidupan. Ada Pak Sastro Jenggirat, Mas Fahri ini video lagunya Tidak Semua Laki-Laki Onje, nanti kita putarkan kok Pak Sastro ya, karena waktunya masih mencukupi kalau Tidak Semua Laki-Laki, ditunggu gitu Onje, ditunggu. Nanti kita putarkan untuk panjenengan ya. Yang di Brangsong Kendal Purwokerto ini ya, ada Pak Zainal. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Pro Dangdut makin sore makin guayeng pokoknya. Salamnya buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Nyuwun lagune tabah nggih. Coba nanti kami siapkan ya untuk Pak Zainal ya. Tambahnya yos, tapi jelas tidak cukup. Mungkin lain kesempatan boleh ya kita dengarkan Pak Zainal nggih. Pokoknya di Perompat Semarang di acara apa? Pro Dangdut. Ini yang sudah kami siapkan di playlistnya Pro Dangdut, ada Dermaga Biru ya. Tidak Semua Laki-Laki juga sudah siap. Ini Sekuntum Mawar Merah juga sudah siap. Nanti mungkin lagu terakhirnya kita putarkan Pria Idaman ya. Sekarang kita ke Dermaga Biru dulu untuk panjenengan semuanya. Semakin apa? Semakin sore semakin asik di Pro Dangdut Perompat.

0: Mas. Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

Sekuntum mawar merah sahabat budaya Elvi Sukesih ya. Nanti ada pria idaman dari Rita Sugiarto untuk panjenengan semuanya menutup kebersamaan kita di Prodangdut Perombat Semarang sore ini. Karena waktunya sudah mulai terbatas ini. Sekaligus saya Fahri pamit undur diri ya. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Setelah ini ada Mas Titis Sambuto lagi yang akan menemani panjenengan semuanya hingga tutup siar nanti ya. Sekali lagi terima kasih, saya Fahri pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tembang-tembang yang belum bisa diputar. Lain kesempatan sahabat budaya, Prodangdut setiap hari ada ya untuk panjenengan di jam 3 sampai dengan 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan khawatir gitu nji. Tetap bersama kami Promat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi. Selamat sore, salam sehat, sampai jumpa.

0: Oki Bayu Aji saking Surakarta. Sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal shahra shahrun li maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi fulida fi Makkah wa hijratuhu fil Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqu kulli syai'in wahdah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyida wa rasula la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pamirsa sedaya RRI ingkang kinurmatan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng santen menika kula panjenengan sami ngelahirake rasa syukur wonten kersa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrillah. Ewadini ngantos wekdal sak menika Allah tansah paring kesempatan kesaenan di samping rahmat taufik hidayah inayah ugi kesehatan sehingga sareng-sareng kula panjenengan sami saged ngaji wonten ing sonten menika. Mugi-mugi kanthi pertemuan wonten ing sonten menika Allah maringi manfaat tuwin ngloberaken keberkahanipun kagem kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresno ingkang kula hormati, sonten menika wekdal perkawis ingkang sae kagem kita sami. Awit menapa wulan ingkang sae menika wulan Rabiul Awal, wulan saha dinten wiyosan dalam kita Kanjeng Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selaku uswah, ingkang selaku contoh gesang berayan agung wonten ing alam dunya. Niku sedaya wonten ing salebetipun pribadi Gusti Kanjeng Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila sareng-sareng anggenipun ngikuti, anggenipun nindakaken, anggenipun dherekaken. Kranten menapa? Bilih ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala tengene Al-Ahzab ayat 21 nika, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Engkang ngertosipun yakti teman-teman tenggini pribadi baginda Rasul niku utusane Gusti Allah niku anten suri tauladan, anten contoh ingkang sae kagem gesang kita sami. Dicontohke kados pundi khaliyahipun, kados pundi akhlakipun baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ingkang penting pamirsa sutresno ingkang kula hormati. Kenapa menapa pribadi-pribadi kula panjenengan sami tenggene alam dunya niku tanpa wonten uswah, tanpa wonten suri tauladan, kula panjenengan sami mboten saged napa-napa. Mboten saged bedakake pundi ingkang sae, pundi ingkang salah. Pundi ingkang haram, pundi ingkang halal, mboten saged bedakake. Neng keranten contoh niki sampun dicontohke kalih Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkung-langkung dinas wonten ing Al-Qur'an dening Allah Subhanahu wa taala ugi linambaran agami kita inggih menika agami Islam. Kula panjenengan sami do bareng-bareng do dadi tiyang ingkang sae, do dadi tiyang ingkang manfaat di samping kagem pribadi, keluarga, masyarakat, tuwin tangga teparu, bangsa negara. Niki keranten menapa? Nggih keranten Kanjeng Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi tulodo.
maringi contoh kagem kula panjenengan sami ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah contohnya kados pundi kula panjenengan sami nek ngendikanipun Allah teng pribadi Kanjeng Rasul niku ana contoh sing apik. Nek saumpamane kula panjenengan sami dadi kepala keluarga, Kanjeng Rasul nggih kepala keluarga. Saumpamane awake dhewe niku dadi nopo, dadi RT Kanjeng Nabi ya nek sakniki ya dadi RT. Dadi RW ya dadi RW, dadi lurah ya dadi lurah, dadi camat ya dadi camat, dadi wali kota kabupaten bupati, dadi wali-wali kota bupati, bahkan dadi gubernur, bahkan Kanjeng Rasul niku ora trimo niku dadi presiden Madinah. Jupi. Monggo digali sareng-sareng. Keranten jelas Allah niku sampun dadosaken kados mekaten niku. Apa wae contone ning kono? Lho ngaten to. Dados nek saumpamane kula panjenengan sami bapak-bapak dadi kepala keluarga, tiru Kanjeng Nabi niku. Lek dadi kepala keluarga kados pundi niku? Jupi. Nek dadi bapak kados pundi Kanjeng Rasul niku? Mulane istilah Jawa niku bapak kudu iso ngepak-ngepaki, anak kudu iso dianak-anake lho. Jupi. Pramila penting ngeten iki sing dadi khaliyah kepribadian seharian kula panjenengan sami niku ya penting banget. Niki sing digoleki. Niki sing disupre. Nomor kali sifat sabaripun Kanjeng Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngendikan niku, "Wastainu bisabri wassalah wa inna lakabiratun illa 'alal khasiin." Wastainu bisabri wassalah, jaluk tulungan Gusti Allah. Bisabri dengan sabar. Artinya apa? Urip awake dhewe gesang teng alam donya niki proses. Ora iso bim salabim abrakadabra terus saiki njaluk sesuk entuk utawa sore iki njaluk terus engko bengi entuk mboten. Melalui proses. Awake dhewe ya muhasabah introspeksi lho. Dosaku ra karo-karuan masa aku njaluk Gusti Allah kok langsung entuk. Iki ya nek entuk tenanan nek kari-kari diuji, nek kari-kari diistidraj, dilulu karo Gusti Allah naudzubillah. Suma naudzubillah. Kudune ngaten. Menek Kanjeng Nabi niki dadekke contoh pribadi kula panjenengan sami dadi uswah dadi suri tauladan ingkang sae niku pas pantes persis. Lha napa tek ngoten lho? Masalahe napa? Panjenengan dadi napa niku Kanjeng Nabi pun dados. Sing jenenge panglima perang Kanjeng Nabi panglima perang panglima tertinggi Kanjeng Nabi niku Qaidul Am lho. Nek sakniki jenderal mungkin bintangnya 5 niku. Kanjeng Nabi niku wis jenderal bintang 5 niku 14 abad yang lampau, 1400. Niku Kanjeng Nabi. Jupi. Monggo digali, digagas. Nek mboten leres. Niki gambaran-gambaran kula panjenengan sami, ma'asyiral muslimin. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kinurmatan. Pramila kepentingan-kepentingan ngeten iki lah kula panjenengan sami. Legusi Allah nyupre wa ita adana rabbukum la ing sakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabil shadid. Nek ancen awake dhewe mensyukuri nikmat sing diparingke Gusti Allah, insyaallah nikmatiku ditambah. Kanjeng Nabi semanten ugi. Salat dalu konangan ingkang garwa sing jenenge Aisyah. Ya Rasul, panjenengan niku mboten salat, panjenengan niku mboten poso, panjenengan niku mboten nglakoni kesaenan mawon pun dijamin kali Gusti Allah stempel niku swarga ya Rasul. Tapi ngapa panjenengan niku sukune dinggo salat bengi sampai mlekah-mlekah lho. Sukune dinggo salat bengi sampai mlekah-mlekah. Jawabane Kanjeng Rasul, qala. Afala uhibbu an akuna abdan syakuran ya Aisyah. Apa aku ora seneng nek
ingsun aku Kanjeng Nabi kuwi dijuluki Gusti Allah abdan syakur. Kaulane Gusti Allah sing kata syukure lho ngoten. Jupi. Nek pribadi-pribadi ngeten iki pun ditanamke sejak biyen, pribadi-pribadi ngeten iki ditanamke sejak kecil. Nalikane alite ngoten niku. Mangke nggih dadine nggih sae. Sing jenenge sabar, sing jenenge syukur niku kan perihal ingkang saling satu sama lain saling berkenaan, bertalian. Bisa ketipisah. Bahkan ditambahi wassalah, salat. Tapi perihal ingkang penting ajeng ngoten niku, salat. Lha ngapa kok kudu sabar karo salat? Iya, karena pribadi-pribadi muslim niku iso dadi apik, iso dadi resik niku ya gara-gara salat. Allah jelasake niku. Nggih. Tengene Al-Ankabut dijelasake udlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa angkimis sholah inna sholatatana anil fakhsai wal munkar inna sholatatana anil fakhsai wal munkar. Saat temennya sholat ini bisa ngegah perkara sing keji, perkara sing munkar tapi sholat artinya apa? Sholatnya jadi benteng, sholatnya jadi perisai, salah jadi penghalang perkara-perkara sing mboten apik, perkara-perkara sing langgot, perkara-perkara sing bugot niku salat. Nek awake dhewe iso salat apik insyaallah. Lan nah, ana sebagian ulama sing ngendikan kue anggar salatmu apik wis to rezekimu mesti lancar. Anggar salatmu bener rezekimu mesti manter lho. Saya setu niku. Jadi wong ki angger sabar syukur terus dibarengi kanggo salat. Napa sing dadi permasalahan pribadi niku? Mboten wonten. Mesti dijamin kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning kadang-kadang awake dhewe niku kan ya lucu to. Ya salat, ya dosa. Ya kadang-kadang minum, kadang-kadang blawur lakuane rak karu-karuan lho. Perkara sing ngeten iki niku sing mboten bener kan sing ngeten iki. Dadi wal-wal kedual wis antarane apik elek teklek sandal tekek kadel ora urusan. Ning nek kula panjenengan sami iso mbedakke, oh iki salat. Kerantan menapa? Salat niku komunikasi makhluke Gusti Allah kali kholike Gusti Allah. Komunikasi langsung kali Allah Subhanahu wa taala. Lene komunikasi langsung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala setiap kali setiap saat. Mesti kula panjenengan sami dikenal kali Gusti Allah. Mesti tahu larangane, tahu perintahe. Kenapa menapa? Nek awake dhewe cinta karo Gusti Allah, man ahabba sa'i faqad kasura dzikruhu. Sing sapa wonge seneng sesuatu niku mesti akeh nyebute kan ngoten. Dadi wong nek seneng sesuatu mesti akeh nyebute. Nah semanten iki nek kula panjenengan sami iki seneng kali Gusti Allah otomatis sing tengene lesane namung Allah Allah Allah. Mboten wonten sanese. Man ahabba sa'i fa huwa abdu. Sing sapa wong seneng sesuatu mesti siap sanggup dadi hambane, dadi budake. Niki pramila monggo jamaah kaum muslimin wal muslimat pamirsa sutresno RRI ingkang kinurmatan. Ayo. Kesempatan ingkang sae niki. Awake dhewe duwe junjungan, awake dhewe duwe pemimpin sing dunyan wa ukhron, dunya akhirat dijamin kali Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin kali Kanjeng Nabi. Awake dhewe iso urip niku sebab napa? Sebab Kanjeng Rasul. Bahkan kadis kuci Allah jelasake, "Laulaka laulaka lama khalaqtul aflak."
saumpamane ingsun Allah ora ndadekke kowe Muhammad, aku ora mungkin ndadekke donya langit sak isine lho. Niki lho bahasa-bahasa ngeten iki lho. Dadi Nur Muhammad niku pun wonten pramila Gusti Allah ndadekake donya langit sak isine, termasuk kula panjenengan sami niki dadi kalih Allah Subhanahu wa taala. Ora awake diuripi cuma dinggu rame-rame, dinggu hiasan mboten. Enten maksud tertentu, enten maksud terselubung tenggene niku niku enten maksud. Nek panjenengan maos Ad-Dariyat 56 niku, Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lan ingsun Allah ora dadekke jin menungso tak dadekke coba ben ibadah. Ben sregep ibadah. Mbah niku ibadah khas, mbah niku ibadah umum. Mbah kuwi ibadah sing khusus, mbah kuwi ibadah sing umum, kan ya. Mbah niku salat, mbah niku poso, zakat, haji. Napa muamalah, muasaroh, memasyarakat. Mulane wong ku anggere salate apik, insyaallah sedayane niku apik. Ning wong ki anggar sholatnya ora api, opane wae ya ora api. Atau jadi wong yang sholatnya api mesti haliyah sanese mesti dadi sae. Ning wong ki nek ora api sholatnya, ya apapun ya wis kocar karo kacir. Pramilah alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe isi diberi kesempatan kali Allah Subhanahu wa taala. Ayo peringatan. Tembung peringatan kan mengingatkan. Ngelingke awake dhewe. Nek awake dhewe ki ndi pemimpin sing luar biasa. Pemimpin sing khaliyah akhlaki masya Allah disebutke wa kana khuluquhu khuluqul Quran. Bagaimana akhlakipun Kanjeng Rasul, piye akhlake Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi ki kaya akhlake Al-Qur'an. Loh. Coba jadi ini akhlaknya Kanjeng Nabi kaya akhlaknya Al-Quran terus kaya apa dek wapi tidak karu-karuan ngatan lho niki sing gambaraken kula panjenengan sami pamirsa sutresno RRI ingkang kinurmatan. Mulane awake dhewe syukur kalih Allah Subhanahu wa taala kaya syukure Kanjeng Nabi abdan syakur disebut kalih Allah hamba sing kata syukure, hamba sing akeh syukure niku Kanjeng Rasul remen banget. Mulane awake dhewe nggih ngaten iki. Sampai ngendikane Allah tengene Ibrahim niku, sing sapa wonge nyukuri nikmatku, nikmatku tak tambah. Sithik dadi akeh, sehat dadi sehat wal afiat, kan ngoten. Ning nek ora gelem syukur. Wala ing kafartum, nek ancen wong kuwi do ingkar do kufur karo kenikmatan, inna adzabila sadid. Saat temani adabku, seksaku, pembalasanku luweh mantep meneh, luweh mengerikan lho. Niki gambaran-gambaran kula panjenengan sami. Gambaran ngeten niki sing dadosaken kula panjenengan sami. Nggih, mangke sedaya diapik ya gara-gara ngeten iki. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngeso Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kata sangat Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul yang ngendikan man akhabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa wonenge seneng karo ingsun bareng-bareng karo aku, karo ingsun Kanjeng Rasul ning swarga. Lah seneng nek terus pundi di samping akeh le nyebut, akeh le maca selawat. Ngendikane Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu saat temani Gusti Allah lan malaikat-malaikatnya Gusti Allah yusalluna ala nabi padha maca selawat yang Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking senenge Gusti Allah, saking senenge malaikat kali Kanjeng Rasul niku. Mulane sampai Gusti Allah terus ayat iku ya ayyuhalladzina amanu. Wong sing do iman. Di samping iman kali Gusti Allah, iman kali hari akhir, iman kali kitab, iman kali malaikat, iman kali Rab Nabi dan Rasul, iman kali kontuk dan kodaripun Allah Subhanahu wa taala.
Sallu alaihi wasallimu taslima. Maca selawat ingsun lan maca salam ingsun kanthi salam sing tenanan. Soalnya apa perintah Gusti Allah kados ngaten iki? Jelas, mangke niku enten dampak positife. Enten asare. Kula panjenengan sami minimal salat niku mesti mau selawat salam kalih Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi nek sing patang rakaat ya dua kali. Sing dua rakaat ya sekali, sing tiga rakaat ya dua kali kan ngaten. Nggih, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh tengene tahiyat awal tahiyat akhir. Napa perintah Gusti Allah ngaten? Jadi nek diperintah Gusti Allah kados ngaten ya. Napa sing diperintah Gusti Allah dereke ganti leres. Lan nek ngendikane Kanjeng Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nek sampean seneng karo aku, insyaallah engko bareng-bareng karo ingsun ing swarga. Ning nek ora seneng kan ngoten. Kata sangat jan yang tinggal misale ni kaya nabi tapi khaliyah kelakuane mboten kados nabi. Ya lucu niku. Ana wong seneng karo Kanjeng Nabi tapi khaliyah kaya Kanjeng Nabi niku kan ya lucu. Nggih. Mulane lima wantu-wantu kula panjenengan sami nyuwun kalih Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk umatipun sehingga benjang sareng-sareng pikantuk syafaatul ulama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun. Santen menika penting kagem kula panjenengan sami. Lha apa? Peringatan Maulidir Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan dinten weosan dalem gunti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilahirkan niku tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah lho. Tahunnya kok tahun gajah pak? Iya, soalnya apa? Rojo Abruha, Rojo Khabasah niku arep ngeremuk Ka'bah, arep ngancur ke Ka'bah sing nganggu tentara gajah. Jadi pada waktu niku persiapan Raja Khabasah niku dengan sebuah alat tentara ribuan wong isi toto wis. Kakek Baginda Rasul sing jenenge Abdul Muthalib niku kagungan unta dirampas wis. Akhire Abdul Muthalib matur karo Raja Khabasah. Raja Khabasah, sampean rene iki arep ngropo? Aku arep ngrusak Ka'bah. Aku gawe Ka'bah rak payu, jebule sing laris Ka'bah ning kene. Ka'bah kuwi ora wekku. Ka'bah kuwi weke Gusti Allah. Nek kuwi barange Gusti Allah, barangku balekno. Lha apa? Unta sing mbok rampas iku balekno. Aku ora arep melu-melu masalah Ka'bah mbok jurke arep mbok remukke ra apa-apa. Kuwi Gusti Allah kuwi. Nek anjen wek Gusti Allah, engko sing ngatur ya Gusti Allah, sing bales ya Gusti Allah, sing genteni apa sing dadi masalahmu ya Gusti Allah. Tak jaluk balik untaku. Lho, ngaten. Mulane Gusti Allah li nurun ka ayat, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Ana to sampean ngerti kaifa fa'ala rabbuka kados napa gaweane Gusti Allahmu bi ashabil fil karo tentara gajah piye reka dayane tentara gajah iki kan ngoten sehingga akhirnya wa arsala alaihim tairan ababil ndeloki tentara gajah kaya ngono kuwi Gusti Allah oh skenario ini kudune ngene kan ngaten. Maka Gusti Allah niku nurunke barang sing cilik sing jenenge burung ababil niku manuk ababil niku ken gawa watu sangka neraka sijil. Aneh tapi nyata niku. Tentara gajah kaya ngono sak perangkat gedene kaya ngono. Tapi dengan burung-burung kecil sing gawa watu sangka neraka sijil niku ka'asfim makul. Kaya godhong sing dipangan uler niku, kocar kacir pritil kabeh, masyaallah. Orang sing ketinggalan babar blas niku. Niku kelahiranipun Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai tahun niku dereng tahun gajah niku. Qubail al-Fajri min yaumil Isnin, saniya asara min Rabiul Awal.
amul fil lo. Jadi dilahirke, ya, dilahirke sebelum sebelum fajar, dilahirke sebelum fajar. Nggih. Dino Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun tahun Gajah. Pramila, hal ingkang penting kagem kula panjenengan sami nek sonten iki kula saged simpulke niku setunggal. Awake dhewe niku ya syukur kalih Gusti Allah, ya sabar kalih Gusti Allah. Nomor kalih, awake dhewe ya benerke salat. Nek salate bener, napa kemawon sing dilampahi insyaallah bener. Engkang nomor 3, contoh engkang sae kula panjenengan sami sing perlu dikagumi, sing perlu ditakjubi niku contone Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang nomor sekawan, sing sapa wonge seneng karo Kanjeng Nabi, wong kuwi kaya bareng-bareng karo Kanjeng Nabi ning swarga. Mulane buktine seneng karo Kanjeng Nabi napa? Iya. Muludan, maca tiba, maca berjanji, maca selawatan, maca marhabanan. Niku amalan niku. Insyaallah. Amalan-amalan sing sae ngoten niku mangke mesti dibalas kalih Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mekaten monggo. Sonten niki kula panjenengan sami bareng-bareng tutup kanthi waosan. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Sekarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Park Kota Magelang bersama Universitas Negeri Tidar serta Persatuan Wartawan Indonesia PWI menggelar Magelangan Parekraf Fair 2026 di Kampus 2 Untidar, Kawasan Sidotop, Kelurahan Kedung Sari, Kota Magelang pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Sekretaris Dispora Park Yeti Stianingsih menyatakan kegiatan ini menjadi wadah unjuk karya bagi pelaku pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif lokal. Festival tersebut terbagi dalam 4 zona utama, yakni zona karya, kemah, daya, serta niaga, dan penggunaan nama Magelangan dipilih secara khusus guna memperkuat identitas lokal serta mendongkrak visibilitas produk kreatif daerah secara berkelanjutan di tengah masyarakat luas. Beralih ke informasi berikutnya, Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK di Kabupaten Sragen menjadi lokasi penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang diadakan pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival budaya yang terbuka gratis ini diharapkan dapat menjadi sarana memadukan pameran warisan leluhur, karnaval hingga hiburan rakyat dengan dress code nuansa batik. Rangkaian kegiatan hari pertama meliputi pameran karya, festival kuliner, demo membatik, Java Man Heritage Parade, serta upacara pembukaan dan pentas musik. Sementara itu, hari kedua diisi dengan senam berbatik, berhadiah door prize, pameran produk kreatif, kuliner Nusantara, serta pertunjukan seni dan tari kolosal secara meriah. Demikian, saya Titis Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis maripan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tasih sebulan male, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Nduk, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
3: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Kamas Bayu pamit danget pro 4 RRI Semarang bingah raos ing manan dalu menika kula titis sambodo ingkang sowan malih wonten ngarsa panjenengan nggih ing dalu menika lumantar acara Buluh Perindu tembangipun langgam-langgam Jawi ingkang ngrasakaken pamundutan langgam-langgam Jawi klasik menopo dene modern monggo kaula rantos mantar telepon 0248316661 tau saged mantar WhatsApp ing 0811277791 kula tampi rumiyin ingkang sampun sesambatan lumantar telepon perempat sugeng dalu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Perempat sugeng dalu mangkiki.
0: Sugeng dalu Mbak Karyati.
1: Tapi pengen dipetulakan sekir mas.
0: Nggih, napa? Kayak geng saya lo.
1: Ngerti saja.
0: Lo lah kalau di kue piye tuh.
1: Kepilangan nane. Kalau dulu pada minggan itu malah anu gatrenya terlalu buat yang sakit deh mas.
0: Ngaten, wah
1: sport. Nggih, atau masih di sana deh. Tapi enggak malah tak tahu hatinya tak tinggali malah telat.
0: Ngejang, ngejang
1: cepat.
0: Ngejang cepat baterai serep mangga.
1: Tapi tak ketemat.
0: Okey, betul apa nafas.
1: Selain pun mengkagum bapak ibu kang Mas Bayu, engkang selalu menikamkan kaken rancang-rancang, lu pridu engkang tanggam Jawi, engkang mungkin pun bikin malam di Mas Titi. Mas Titi, selalu mengkagumkan sah penyaringan sehat.
0: Amin.
1: Titi jadi kesehatan sekali tempat tinggal sah. Konten pasir lapangan kembang
0: utara. Siap.
1: Matur
0: nuwun.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati ngawonten lapangan kembang sepur matur nuwun kagem selo ingkang dipun suwun nggih. Sampun kula sampaaken. Bu Tarto.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Tarto.
2: Sehat mas.
0: Pangestunipun sehat, Bagas kuwarasan.
2: Yo melu seneng nak aku. Do keluarganya Mas Titi sehat kabeh, anak-anak lanang dua-duane.
0: Nggih, kan dipun sulang
2: ngoten. Wis setelke wedanu langen sari nggih
0: wonten. Langen sari wonten.
2: Nggih. Agem keluarga Bumin Kaswanto, semoga sehat, panjang umur, tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Nggih.
2: Semonten ugi kagem keluarga Mas Titis. Anak lanangi dua-duanya sak keluarga diparingi sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Banyak rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagu.
0: Matur nuwun Bu Tarto. Nggih, Kabupaten Gunung Pati. Lagune pun ngersakaken Langen Sari. Sampun kala samangetaken Bu Tarto. Lagu dipun monggo sampingipun putar tayang badhe sareng malih 0284316661 tapi saged lumantar WhatsApp ing 0811277791 Bu Upi.
3: Salam Mas Titi.
0: Wah, jenengan iki jan. Pangestunipun nggih kesuwarasan Bu.
3: Alhamdulillah sakit mlebet.
0: Nggih, kados sakit.
3: Kayak wong-wong akeh.
0: Nah, nggih to. Meh, betul nama ngajeng nopo, gitu. moga Bupi ngerak kenapa?
3: Langen Sari mas.
0: Langen Sari, wah, sambil kalian putar toa, enggak? Enggak, putar toa, enggak ngerak kan? Oh, betul nama nopo? Wah, enggak, pun kalau sepakai kau nih.
3: Mati ti.
0: Enggak.
3: Kalau minggu enggak temu Karyati. Tidak titing ngelamar tengah.
0: Enggak.
3: Lajeng adik kula Hajjati Abdul Hafin teng ing Jalan Lajeng Patah Semarang. Semarang apa sayang nggih Mas miku niku?
0: Pundi? Mriki.
3: Jalan Lajeng Patah
0: niku. Lajeng Patah niku kadosipun mlebetipun tasih Semarang kok menawi nggih.
3: Tekanipun niku kok ajeng mlebet kali gawe ning nek maringi ngetes kok Semarang.
0: Ya pokoknya niku lah.
3: Nggih, pokoke niku nggih.
0: Nggih.
3: Lajeng kula pengen kula mamah. Kinawon teng ing Ungarang.
0: Nggih.
3: Ing Kayang. Mirungganipun kagem Mas Titis Sambodo. Mugi tansah pinaringan pitutur ing kabeh.
0: Amin.
3: Bahajur kini lancar berkah barokah.
0: Ya, njeh.
3: Sak iki terus.
0: Wah, amin, amin.
3: Bahagia sejahtera sekeluarga. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Upi wonten Trangkil Pati nggih, matur nuwun sanget. Tembangipun langen sari sami kalian Bu Tarto kala wau. Nggih. Monggo samingipun Bu Upi ingkang badhe minggah malih 0248316661. Terus saged lumantar WhatsAppipun ing 0811277779. Tembangipun langgam-langgam Jawi modern pareng tapi ngersakan pamundutan langgam klasik ugi monggo. Pak Usman.
4: Halem.
0: Nggih. Sugeng dalu.
4: Tetap tesih Mas Titis nggih boten
0: ganti nggih. Oh, boten nampun digantos mangga napa jenenge abang barang mangga jan.
4: Aning nek usum kaya ngeten iki jeneng abang niku sakniki wis ra barang arep.
0: Wah, nggih to pun pundi ingkang badhe.
4: Napa mulai suasana ingkang ora dibentar ngeten iki sing laris niku ra jauh.
0: Wah, jauh kolang-kaling.
4: Jauh, sing laris niku jauh. Ning kula pengen nek kula lagune mboten niku.
0: Napa lagune pun
4: sae. Kula pengene matuk tok.
0: Matuk tok.
4: Caket mlebet.
0: Matuk tok sekedap.
4: Wajinah.
0: Matuk tok.
4: Ngoten. Saking wajinah matuk tok.
0: Oh, saged menika.
4: Nah niku ya sing rada gumiyak barang matuk tok. Pokoke sing penting nganggo klambine kotak. Kotak.
0: Kota nggih.
4: Nah nggih. Lah wong nek ngaten iki patus jenang telo ra angel to, Mas?
0: Ha nggih, angel menika.
4: Jenang telo niku napa to?
0: Jenang telo niku napa, Pak nggih? Waduh,
4: napa niku nggih gethuk
0: niku. Oh, gethuk niku.
4: Nggih, gethuk nek telo pohong. Lah benten nek sing dicampurke bubur sing marane niku wonten telo niku telo rambet biasa.
0: Oh, ngoten. Oh, alah oke.
4: Campur sagu lan sanes-sanesipun niku.
0: Wah, nembe ngertos nek kula.
4: Lha nek Semarang kadhisipun wonten kathah kok niku.
0: Napa nggih?
4: Wonten pinten macam dipun campur dados setunggal sak cup niku.
0: Oh, ngaten. Nggih, siap.
4: Yes. Biasanipun kene salamipun kangge sedanten nggih mawon ngasam lumebet kula wau nggih.
0: Siap, nggih.
4: Para bunda-bunda kita sampun mlebet. Bapak-bapak sampun wonten napa dereng niku wonten
0: pripun? Bapak dereng menika.
4: Oh dereng. Okay. Nembe anu sajaipun. Nembe rampungan iki nembe nyekitaken dharu mbiyen Bu.
0: Kadosipun ngaten, nggih.
4: Midhangetaken RRI Perumat sinambi dahar.
0: Nggih.
4: Cahaya sing didahar niku pokoke sing seger-seger mawon suasana ngaten iki ra sing seger-seger tur sing teles-teles.
0: Nggih, siap.
4: Nggih ngaten Mas Titis.
0: Nggih.
4: Sehat selalu kan.
0: Amin.
4: Biasanya pun malam tenen anu napa Mas Tono tindak pundi niki sasih.
0: Wah, nggih, pokoke klinong-klinong Mas Tono mangke.
4: Katetipun sak niki anu napa acara sing mawi tutukan kok kadosipun ra disepen niki.
0: Nggih, panci bener.
4: Teng media dulu nek teng off air mboten ngertos.
0: Nggih,
4: media sosial niki lagi sepi
0: menenan niki.
4: Nggih,
0: ngaten Mas. Nggih, matur nuwun Pak Usman.
4: Matuk tok.
0: Matuk tok saking Bu Aljinah. Nggih. Lajeng mawon pamirsa tresna monggo Ki Ageng Selo pamundutanipun Bu Karyati wonten lapangan Kembang Sepur kelajengaken wonten Langensari. Sumangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti ndak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung, lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah. Siap.

0: Tresna mbak, yang tresna ki apa geroh wang manis terus jatuh cinta kita ya.
1: Orang dia orang.
0: Wela kedir, lasing piye.
1: Tegese tresna kuwi, tresna marang sapa wae. Tresna marang kabudayan kita, kang ati, lan luhur kuwi di.
0: Wah, ngono ta. Yang ngana kiaku ya matang kas, mbak.

0: Inggih pamirsa, sarasane tegang tembang sampun katur nggih. Kula wacakaken rumiyin menika ingkang sampun nyerat lumantar WhatsApp Bu Hasri. Selamat malam Mas Titi, salam sehat selalu. Mau minta lagu Entit, salamipun katur sedaya pamidanget Puluh Perindu Perempat dari Semarang. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Mas Titi. Terima kasih sudah dibacakan WA-nya. Matur nuwun Bu Hasri. Lajeng wonten Bu Sarinem Kampung Pelangi. Matur nuwun. Oleh-oleh pun Bu Sarinem, waduh, sampun rawuh wonten studio kalau mau sih. Perwakilan selamat malam Mas Titis, Bu Sarinem hadir lagi. Mau salam-salam buat Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni, Bu Hasri, Bu Yana. Lagunya ikut aja, matur nuwun sudah dibacakan. Matur nuwun Bu Sarinem Kampung Pelangi, lajeng menika ingkang sampun lumantar WhatsApp. Malah telepon Perwakilan sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Gopur.
1: Leres kula pun Dewa Pur. Sak perlu badhe nyuwun tembang menawi tetes sekeduman.
0: Napa Pak?
1: Gatot Kaca Pinter.
0: Gatot Kaca napa? Gatot Kaca
1: Edan.
0: Waduh.
1: Omahen blam-blam.
0: Waduh. Niki kok delalah mboten enten tembangipun.
1: Pripun, Mas?
0: Tembangipun jareng wonten ingkang Gatot Kaca niku kula wau.
1: Oh, berarti nggih layange dibeta Mas Kono.
0: Nggih,
1: nggih. Yen menawi mboten wonten Kencono Katon Wingko.
0: Kencono Katon Wingko, nggih.
1: Lagi Mas nggih.
0: Nggih.
1: Nika iklane Torres luar negeri nopo Jawa Mas nggih, tanglet Wingko nih.
0: Ah, nopo nggih? Luar negeri nopo?
1: Kabeh gandengane jenengan yo. Nggih, ngaten kemawon salamipun Katur Ibu Asri Sugeng Dalu. Ugi wonten Ibu Sarbini, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, lan sedaya kemawon ingkang dereng kula salami nyuwun gunging pangasami sembaro sekarane dawa sepurane matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Abdul Ghafur nggih tembangipun Kencono Katon Wingko nggih. Jalanan kedaluhi sampun minatas menika pamirsa sresna. Enggal kemawon kula aturaken menika pamundutanipun kula wau Bu Hasri nggih wonten entet kelajengaken Kencono Katon Wingko saking pamundutanipun Pak Abdul Ghafur. Sumangga.

mateng aku. Panggil kuning. Kowe nyenyeluk jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Lah njak mie. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

0: Muntah kok ringkis lho. Ning andane aku iki aku. Ora tak gawe ngene. Wae gelem ora ngladeni aku sak krum semana ae, he?
1: Monte, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sindik ya. Mumpung aku isih gelem lho Cah Ayu. Yen aku mah ngoder kowe. Yen kowe mah, ra iku nak ndaleni ngene yo.
1: Ya serahno kono wae,
0: Pak. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iki nganti jam urung kabeh kalau. Yen duit entek, tuku ngono.

0: Bah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh Le, Simbah kepengen update status WA, tapi kok Simbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya Le?
0: Yalah Mbah, kok nggak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok Le. Ini.
0: Punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya. Yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya. Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebonus sugudel ini le.
0: Waduh, kebonus sugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebonus sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang

0: lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi, Le. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah? Jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus, Le. Jadi bisa saling tukar ilmu, Le.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Iya, iya, iya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo musuh gudel.
0: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Iya, iya. Kayak teman-teman Simbah.
1: Iya, Mbah. Monggo, silahkan.

0: Pamirsa Sresna ngantos semantan rumiyin lan kacekapaken tembang-tembang kroncong dalu menika tembang-tembang langgam Jawi ingkang katuraken lumantar acara puluh print dalu samangke awit winatesipun wekdal pariwangsa kita kita pungkasi ngantos semantan rumiyin pepanggen kita ing dalu menika matur nuwun awit kawit kados panjenengan kita menanggap pada waktu kalau dengan sana sipun asal masuk kendalu nuwun nuwun matur nuwun.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas Sedaka Kabupaten Semarang Laila Saidah Witiarso menghibahkan 6 karya batik khas daerahnya kepada Museum Batik Kota Pekalongan bertepatan dengan Hari Batik Nasional pada Jumat lalu. Penyerahan yang diterima langsung oleh Ketua Dekranas Sedaka Kota Pekalongan Inggit Suraya ini dirangkaikan dengan penandatangan kerjasama dalam ajang Karya Kota 2026. Salah satu karya yang diserahkan adalah batik ciprat Waluyo Tomo buatan penyandang disabilitas mental. Koleksi tersebut kini dipajang untuk diperkenalkan kepada pengunjung domestik maupun internasional guna mengangkat cerita, sejarah, serta potensi perajin lokal Jepara. Beralih ke informasi berikutnya, pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, Kabupaten Kendal menggelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup lintas Karesidenan Semarang Raya plus Pekalongan dan Batang di Gor Kendal Sports Center pada Kamis hingga Minggu. Ketua Pengkap PBSI Kendal Muhammad Iqbal Adila menyatakan ajang yang diikuti 375 peserta dari 25 klub ini difokuskan untuk menjaring bibit atlet usia muda dari tingkat pradini hingga madya. Kompetisi ini diharapkan mampu menguji mental pertanding para atlet daerah agar siap menghadapi kejuaraan tingkat provinsi dan melanjutkan prestasi membanggakan bagi Kabupaten Kendal ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: ya. Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terlalu

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya.
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4.

adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: Pamiyar suster senama tenun panjenengan tasya medang ngetaken kiaran perompat RRI Semarang. Yang selanjutnya para penonton raga pira panusantara katur wonten ngarsa panjenengan. Kula dherekaken panjenengan sawetawis tasya medang ngetaken acara mini drama legenda dalu menika kanthi rerahan legenda asal usul ngayau ingkang mangke badhe kalajengaken kiaran jagat pedalangan serangan Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara ingkang badhe medar babagan Wilalat murid wani marang guru.
1: Asal mula ayat.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datuk, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayang ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin bayi, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak pola di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tama dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat, Miss. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih, dah tuha. Di peingatan lagi dah. Pipi dah kempot, gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut benih agaknya hilang buku tuh. Buah apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoi, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Suh? Lepas.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Suh?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita Suh. Amun zaman wayah ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan dik nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong dekat tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potong.

0: Terus tegak apa kisahnya, Su?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
2: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Iya.
2: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi, Yon. Orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Nusken dulu pamiyarso sutresno Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawartos aboso Jawi. Sarining pawartos Semarang Kreatif Week kali ini memiliki resmi kawontenaken ing Upton Mall PSB City Kota Semarang. Pekan Raya Kudus kali ini memiliki resmi kagelar ing wewengkon alun-alun Simpang 7 Kudus wit tanggal 29 September ngantos gangsal Oktober kali ini memiliki. Pawartos yang kepipun kawaos dening Titi Sambodo. Pemirsa Semarang Kreatif Week kali ini memiliki resmi kawontenaken ing Upton Mall PSB City Kota Semarang wiwit 29 September ngantos 2 Oktober kali ini memiliki. Wontene acara ingkang kagelar kangge mengeti Hari Batik Nasional menika ngawontenaken maneka kegiatan ingkang narik kawigatosan kangge ngregengaken kreativitas lokal kalebet pameran sarta proses ndamel batik. Kajawi menika salebetipun kegiatan kasebat pengunjung ki saged ngraosaken pameran fotografi saking komunitas fotografer Indonesia sarta pasar produk kreatif UMKM asil sayukarya kalian komunitas ikatan pengusaha muslimah Indonesia atau IPMI Kota Semarang. Kajab kegiatan menika saged dados sarana promosi karya lokal sarta ngindakaken perekonomian kreatif masyarakat ing wewengkon Kitha Semarang. Pekan Raya Kudus kali ini memiliki resmi kagelar ing wewengkon alun-alun Simpang 7 Kudus wiwit tanggal 29 September ngantos gangsal Oktober kali ini memiliki. Wakil Ketua Pelaksana Galang Witantra meratelaken bila pameran perdana ingkang dipun danai murni non APBD menika ngawontenaken 150 stand saking pelaku UMKM lokal lan sanjawanipun laladan. Wontene acara kasebat kawontenaken kanthi dipunregengaken maneka produk kuliner lan fashion, pementasan seni pelajar ingkang nate nderek Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS3N, lomba konten kreator sarta hiburan musik saben dalunipun. Kajab event ingkang dipun regengaken ugi kalian kirang langkung kali atau saya ketelampian menika saged dados upaya kangge ngindakaken potensi pasar daerah sarta paring hiburan tumrap masyarakat ing Kabupaten Kudus. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show utawi GIAS Semarang kali ini menika resmi kabuka ing Muladi Dom Universitas Diponegoro wonten dinten Rabu 3 kembali wonten ing dinten Rabu 3 September kali ini menika. Ajang ingkang kelampahan wiwit tanggal 2 Oktober 2016 menika dipunresmekaken dening Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi ingkang nyulihi Gubernur Ahmad Lutfi. Salebetipun pameran ingkang kaping gangsal menika pemerintah daerah paring insentif arupi ngirangi biaya balik nama kendaraan bermotor utawi BPNKB kanthi agengipun 100% tumrap setelah kemauan ingkang tumbas kendaraan enggal. Ngawontenaken ugi majang 19 merek kendaraan lan kalih likur industri pendukung GIAS Semarang. Kajab saged ndongkrak pertumbuhan ekonomi lan ugi nepangaken inovasi otomotif ingkang kekinian dateng masyarakat. Pawartos aboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun Pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga atau Dinparbudpora resmi gelar ajang Krea Kota kali ini menikur kanthi tema Crafting Creative and Connection ingkang kelampahan saking tanggal 1-2 Oktober kali ini menikur. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinparbudpora Pekalongan Retno Purnomo meratelaken pilih kegiatan ingkang dados rerangkan Hari Batik menika ngawontenaken maneka agenda ingkang narik kagatosan kados to fashion show, pameran kuliner, seminar nasional, Pekalongan Heritage Run, ngantos batik karnival partisipatif, kanthi undang sedaya kepala daerah se-Jawa Tengah, sarta jejaring kota kreatif UNESCO. Festival menika kajab saged nyatakan ekosistem ekonomi kreatif ingkang ngindakaken sektor pariwisata daerah. Ingkang pungkasan, Desa Wisata Bagaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati gelar Festival Batik Bagaran Kalihewon Menikur wonten ing dinten Kamis ngantos Setu 3 Oktober Kalihewon Menikur kangge mengeti Hari Batik Nasional. Kepala Desa Bagaran Wetan Wahyu Supriyo meratelaken
Kegiatan tahunan menika kagelar kanthi kapunjeraken wonten ing pelestarian batik tulis ingkang kajab saged tansaya ngrembakaken raos tresna generasi muda supados mboten malih saking batik cap saking batik tulis dhateng batik cap utawi printing. Rangkaian acara KBK kanthi tradisi bancaan ing Museum Batik Sudewiran karengaken maneka kompetisi kadosta lomba mewarnai kangge TKSD, lomba batik tingkat SMP se-Kabupaten Pati lan SMA se-Jawa Tengah, peragaan busana anak sarta dewasa ngantos ajang pemilihan duta batik bakaran 2026 mangke. Makaten wawartos apa sejawi dalu menika saking perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

wis anekani. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Bapak, masih aku seneni balik wong tuaku soalnya metu teko omah gak pamit Bapak. Sapa wonge sing gak isin? Sapa wonge sing gak wirang? Wong tuaku ngelamar nang ngone Pak Lurah ditolak. Loh, apa Pak Lurah iku gak krungu? Nek anaknya asih wis cinta bare aku. Loh wong tuane kok nolak lamarane wong tuaku? Heh. Iki nek aku gak ndelok akal. Wah, gak wurung kaisinan terusan. Ketepaan iki. Aku krungu jarene ana guwa iku ana wong tapa. Jenenge Nyi Diwun. Dheweke suka tulung bare wong sing kesengsaran. Enake tak merono. Njaluk tulung tak kongkon gunani supaya anake Lurah tetep dadi bojoku.

0: Loh, kok nek nglompoke kene kabeh kene, iki sing kari iki deloken. Aku njaluk tolong rungokno omongku kabeh yo. Gawen rusuh. Yo, desa ana kedung songo kelebu kelurahan Bayeman iku gaen rusuh, gaen loro kabeh. Atiku loro, sapa maneh nek gak konjem poni man. Nak, agen nak budak lo nak, budak lo. Iya, tak sakoni selamat kok nak. Ya, ojo kate awe-awe. Ojo kate awe-awe terus budal nak. Wis keturutan mati pun kaya ini. Wis kok rasane anak murid setan jempol iki.
1: Lho.
0: Nyedok rene nak, nyedok rene. Lho. Kan nak Joko belek.
2: Diko kok semrap kaliku lho, Mbak?
0: Iya, Nak. Kenalno ae aku nyawi diwut ngono.
2: Lah terus diko niku nyidiwut niku.
0: Iya, Nak.
2: Aduh, wis punten mawon, Mbak. Mbak nate semrap
0: kaliku. Joko diwut aku gak nyapa tuh wong nyedok rene.
2: Nggih, Mbak.
0: Ya, nak kayaknya apa nak kok melayu-melayu.
2: Nggih, kula ngriki aja nek ditolong, Mbak.
0: Kalau tolong apa?
2: Ngomong kurang ana mbak kula nimbah critane, Mbak.
0: Ya ngomong nak.
2: Soale ngeten. Kula ning ngengken wong tua kula nglamar ke anake Pak Lurah Mbak.
0: Iya.
2: Niku mboten diterima tapi malah dilok-ilokaken, ngoten lho, Mbak.
0: Lah kon mrene ate ana gaweni apa? Njaluk tolong aku,
2: Mbak. Nggih, sampean gunani anake Pak Lurah niku, ngoten lho.
0: Tapi ngerti ya, Joko belek. Aku gelem nulung tapi ana syarate.
2: Lho, lah syarate nopo, Mbak?
0: Nek wis tak tolong saiki aku durunge kon tak tolong aku pengen bojo dhisik.
2: Diko niku.
0: Emane kon gantengmu ngono aku kebimbang.
2: Diko yo nopo sing nyedhi? Lain bertanya nopo diko lho?
0: Ya apa? Kembang kedue wong kan ya apa? Tak dhewe.
2: Kok kula mriki niki ajeng ditolong. Supaya anake Pak Lurah jeneng Asih niku cinta kali kula, mergo niku ayu. Ya. Lah pas kula ninggalaken Asih cinta kali Diko niku mosok kliru kan.
0: Asih kari-kari, Asih kari-kari. Sing penting Nyai Diwut disikno.
2: Nyai Diwut kula niku mboten gendeng. Lah kula seneng kali Diko sempet ayo napa?
0: Temen kon gak gelem.
2: Mboten bareng.
0: Delon.
2: Lho, lawan. Lho. Nih.
0: Lho. Jaka belek.
2: Iki pikir apa to, Ki?
0: Gak. Aku sak temene ngono tresno karo awakmu.
2: Lho, dikene wis sinten?
0: Mari ku lho.
2: Nyidiwut?
0: Iya.
2: Lho, lah kok plejenor ngene sare?
0: Lho alah, aku ngono wong pinter aja sembarangan. Wong aku iso gawe patine wong kok kon iku ya apa sih Joko belek?
2: Lah ngono, Dik, mangkete.
0: Lho ya ngono, aduh ayo.
2: Lah kok ngerti ya kon iku mayu ning ngene lak gelem kan mang-mang aku.
0: Lah ya mangkane saiki ya apa nek wis aku ketok koyo ngene, he coba.
2: Ngene lho, aku ya gelem ae. Ngrabi kon ya gelem.
0: Lho ya
2: sing ngelu aku. Waduh, jane iku keberatan tapi ndelok ayu ya gak apa-apa ya. Lho. Jane guyu gareng manis. Lho. Ketok guyune pleh gak karo-karuan lati iku.
0: Ya apa?
2: Iki ngene lho, Dik, terang-terangan.
0: Iya.
2: Aku ya gelem dadi bojomu.
0: Iya.
2: Cuma ya apa carane aku iso balas wirang bare Pak Lurah ngono.
0: Gampang.
2: Iya.
0: Perkara gawe wirang iku tanggung aku, pokoke. Lho ya iku mau ya.
2: Tapi kok lak setuju ta?
0: Iya.
2: Oh ya wis nek setuju, gampang wis. Soal rabia bare awakmu gampang.
0: Ya saiki mulia dhisik ya.
2: Lah kon gawane syarat apa?
0: Ya wis biasae ya, engko tak jangkungnya tekan buri, cek khawatir ya.
2: Oh, ngono ya?
0: Iya.
2: Pokoknya naik Pak Lurah mesti dari bojoku.
0: Iya.
2: Tapi nek enggak ditelan, tak pateni kon Mas Ayu.
0: Oh, ya Mas emang.
2: Lah iya, kok mana tak pateni kon Ayu nih kayak
0: gini. Hahaha, sudah lah.
2: Ngono ya, Dik?
0: Iya.
2: Tak tinggal ya? Pandungan tak jaluk.
0: Iya.
2: Supaya anak Lurah cinta pada aku, Dik.
0: Iya.
2: Tak tinggal?
0: Kak Romonso, nek aku kayak jalanan tok. Sejatine aku iki gak cinta tak bujuki Joko belek tak

0: Aku bojo Peno ya Kang ya. Peno kudu ngomong. Apa sing sampean pikir iki ya kudu ngomong nang wong wedok Kang. Ya rundingan ya apa carane. Sampean tak cepaki mangan ya gak mangan. Tak cepaki ngombe ya gak ngombe. Aku ki sedih lho Kang rasakno Peno Kang.
1: Mak Niasih.
0: Ya Kang.
1: Sopo sing gak sumpek dik? Sopo sing gak susah? Nek ndelok kahanane kampung, luwe-luwe pendudukku. Esuk loro, sore temekaning pati, sore loro, esuk mati. Lho, nek kono kedadian sing koyok ngene aku menengae lak keliru ah. Wong aku kelel dadi lurah, duduk karepku dhewe yo angkatane penduduk.
0: Dadi iku ta Kang sing peno pikir pirang-pirang dino iku.
1: Iya, Dik.
0: Ya ojo ngono, Kang. Mikir ya mikir, tapi ojo jero-jero lan ojo derangi sedih, Kang. Sebab duduk riko tok Kang sing dadi lurah. Uga bawaan peno yo ono, Kang. Cari, bayan, lan kepolo iku uga pamong peno, Kang. Lah nek peno mikir terus susah, terus loro Kang. Aku ya apa Kang?
1: Maknya sih.
0: Iya Kang.
1: Bener omong peno. Loh, iki lho sing tak jaluk. Senajan peno iku wong wedok, adik ya wis anak-anak pisan. Gak ngerampungi gawe sing on sakjroning pawon. Melok mikir bab penggaweane lurah. Umpamane kita rembug mek peno, aku lak nyenggung mek pamong liyane. Lu sing tak erani di ya. Biasa yang ini ki cari kondisi tapi barang ono kedadian kaya ini kok ngareni ayo iki ono opo
0: sih. Oh ya lo Kang cek cari
2: gula
0: enggak mangga mereka lah dek
2: enggak
1: iki lo gue
2: enggak
1: kok dungaren biasain di koniku di si tekan ini pendopo kelurahan. Temandang sak niki enten kaya ngeten. Di kok telat. Mau niki nopo sih?
2: Nggih, nyuwun sewu mawon Gus Lurah. Nggih biyen. Mek ngomongake nyambut damel tok mawon kula niki.
1: Lah sak niki.
2: Lah sak niki kathah sing kula urusi niku nopo?
1: Nopo mawon, Dik?
2: Lah sapa nopo sampean pikir? Bojo niku lara. Anak nggih terganggu kesehatane. Kadik malih nyambut damel kados kula niki dereng ngurusi bojo anak kadhe ngurusi penduduk pisan tambah mboten karu-karuan awak kula niki mangkan rada telat mawon niki mampir nggih sepolo mboten enten kesa bayan nggih mboten enten niku
0: sampean ing ngoten dik carik mboten nate mriki Kang Lurah niku ajeng-ajeng diko mbok sing sering ngriki rembugan kali Kang Lurah lak ngoten lho dik carik. Oh, bayane.
3: Wah, rek ya apa rek kon iki wong dinteni tak gak teko-teko. Ya no, saiki wis jedhul nek kene ya apa rek?
2: Mboten kliru ta ndika niku?
3: Kliru ya lho.
2: Wong wingi diparani ndika mboten enten. Wingi jam 10 niku kula mriku ndika nggih mboten enten Gus Bayar.
3: Jam 10, Bu.
2: Nggih,
3: sebegadang.
2: Ya napa?
3: Begadang.
1: Bayan.
2: Ya apa bayan.
1: Diko niku yo napa sih nyanyian.
3: Yo napa napane.
1: Benteko ngene pendopo kelurahan mesti geger kali cari. Mbok nggih ndelok. Kampung niki yo napa?
3: Ya nggih mangkane kula niki aja ngomong sampean kali cari. Kula niki terang-terangan dina niki sampean sekseni kali yo lurah pisan.
0: Okay.
3: Kulo ajengin di leren dadi bayan.
1: Terus?
3: Nah, perkara bengkok nggih tetep kulo garape. Kulo pun bosen dadi bayan diuber-uber mawon.
1: Mpun bener ngomong ngoten.
3: Karep kulo nggih bener.
1: Lah nggih wong nedhi leren dadi bayan, tapi bengkok
3: kulo garap timbangane kliru garape.
1: Niku kliru yen.
3: Kliru napa?
1: Nek purun garap bengkok nggih kula nyambut damel dadi bayan. Ngoten.
3: Agar kula niki nedhi leren kaya napa dina niki sampeyan seseni rek. Wong bojo meneng-meneng loro, anak loro, bapak loro, bodhe lara pisan. Nah nek kabeh anak dulur-dulure pamong niku lara, terus yo napa? Sakniki sampean semerap polon.
2: Napa?
3: Lho lho lho. Tak teplok kecubung tambah nemen menyakiti, tambah ngambrak.
1: Dik.
0: Apa, Kang?
1: Kekno wedang.
0: Iya, sampean nunggu mriki lho Kang Carik.
1: Nggih. Niki ngeten, Kang Bayan, Dik Carik.
2: Nggih, Gus Lurah.
1: Kahanan sing koyo ngeten iki mboten saged diumbar suwe.
2: Nggih.
1: Kula ndika bayane pisan kudu duweni tata rumangsa. Ngerti ya?
2: Kados pundi?
1: Nek kula ndika niki dadi bayan, dadi Carik, dadi lurah. Sing ngangkat nggih wong kampung nggih penduduk.
2: Nggih.
1: Nek enten kedadean iki nek mboten pamonge sing ngatasi kliru. Monggo ta, sak niki ngeten mawon enake nggih.
2: Tos pundi Gus Lurah?
1: Kula nedhi tulung kare bayane. Kali Carik bisa.
2: Nggih.
1: Diko pados tiyang tuwa sing pinter kangge njampeni desa.
3: Niki arane pancen desa niki ketrak pegebluk.
1: Nah, panjenengan.
3: Tapi pegebluke pun remeng-remeng, Jan.
1: Kok saged remeng-remeng?
3: Lho. Tengene bojo kula ni lara nek nemen.
1: Nggih.
3: Nyatane kula leki rong dina rong bengi.
1: Terus
3: bareng pun rong dina rong bengi jam 3 bengi bojo kula kengen mudun teng
1: amben.
3: Ampun.
1: Ngene
3: begeblok lu ngene rambut.
1: Kok semeremenan
3: nih? Ampun kula kengen tengok-tengok. Rambut kula panjang, kula pecicili.
1: Nggih.
3: Nggih mboten mangan, mboten turu,
1: nggih mboten rokokan,
3: mbot. Kencenge unyeng-unyeng.
1: Nggih, nggih.
3: Niku opah-opah.
1: Terus
3: wah niki nek mboten jelas begeblok teng mriki nggih.
1: Nggih.
3: Punjere kula cekel cek. Bunder-bunder.
1: Begeblok
3: sanes.
1: Napa?
3: Tuma.
1: Di kon ngene ya.
3: Sedih oleh kata tumpo.
1: Ngeten mawon.
3: Nggih, nggih.
1: Rebut cukup. Nek mboten dika sing nulung kula ya napa male. Gini ku wau. Dika metu sak jabane pendopo mriki. Dika pados wong tuwa sing pinter kanggo nambani desa niki supaya penduduk bisa mulya jati wengi. Kaya sing empun
3: mboten nggih. Kula paham.
1: Nggih.
3: Lah sakniki ngeten mawon nggih, lurik.
1: Lurik ya no.
3: Lurah kali cari ya lurik.
1: Nggih pun grangkep ngoten ya.
3: Mane lurah kali cari ya lurik ngoten mawon.
1: Nggih pun tasak karo
3: desa niki wong rene kula niki pamong selaku bayan. Kula nggih melok cancut tali wondo. Yok napa sagete desa niku penduduk niku saged buyar.
1: Nggih,
3: saged buyar.
1: Mulya jati wengi.
3: Mulya jati yuni.
1: Jati wengi. Kaya sing empun.
3: Mboten
1: nggih.
2: Nggih. Ana ngoten Dik, anu Kang. Kembang Sentul, di kok ngalor kulo sing idul.
3: Lah ngoten ta?
2: Monggo nek ngoten. Sampun nggih Gus nggih.
1: Kulo
3: tinggal nggih.

0: Sopo sih gak bingung? Bojo loro ayu karo. Asih yo ketok ayune. Nyidi wojo ketok ayune. Iki dadi lanange jagat iki. Lho, sopo iki? Riko jange maleni aku. Lho. Ketepakan wis.
1: Ya,
0: tanpa tak undang teko jange maleni. Resmeno aku tadi.
1: Bayan jane ajine ya iki jatuhe bayan iki. Wong bayan dikon-kon nak sampean lek ngono.
0: Ya apa?
1: Gak ngono kon iki sapa sih?
0: Lho. Garo bare aku. Joko belek, Dik.
1: Coba kelihatan.
0: Iku kuping tak sungur iki kok.
1: Jenengmu lho sapa?
0: Aku Joko belek.
1: Oh iya.
0: Kon sapa?
1: Aku jenengku dhewe Kancil. Pangkatku wis duwe pangkat.
0: Lho, duwe pangkat.
1: Bayan. Meringis kucing iki.
0: Lah wong pangkat kok pangkat bayang.
1: Lho, bayang ya wis.
0: Lho,
1: bayan.
0: Bayang.
1: Yo, prek bayan ada bayang.
0: Lho, kon niku bayan ndi?
1: Hah?
0: Mbak iki ngene lho yan ketepaan.
1: Ya, ya, prek.
0: Kon teko kene iki nek jange maleni aku.
1: Maleni apa maneh?
0: Lah aku dengar dadi mantune lurah.
1: Lurah ndi?
0: Lah, lurah Bayeman.
1: Oleh sapa?
0: Asih opo?
1: Wah, iki ketepaan.
0: Ya opo?
1: Nek ngono ya.
0: Gagah ya aku ya, gagah ya.
1: Gagah opo ngirunge koyo selop
0: ngono. Lho. Kon nanti ngelokna aku ganteng tak bayar 4000. Wis.
1: Walala.
0: Ngomong kon niku ganteng nak 4000 kontan.
1: Kon koyo kekean ganteng yo ganteng bayane iki.
0: Masih ngene bojoku loro ayu karo Dik. Ya opo
1: kon. Alah, alah iso ndek bojo opo. Nek ngono jelas.
0: Lah opo?
1: Saiki kon ngrasani anane Asih.
0: Lho, panjane aku cinta bare Asih kate lha opo kon?
1: Padahal.
0: Lek padahal.
1: Ngomong opo kon iki?
0: Padahal.
1: Iya.
0: Lu Asih iku anake lurah. Sing garo sapa?
1: Lah
0: iku jange bojoku.
1: Duduk penduduk Mbayeman kok iso ngesir ambek Asih. Nek ngono sing gawe kisure desa Mbayeman iki kon.
0: Hei Yan. Opo eleke? Aku arek lanang seneng barek wedok. Lah nek aku arek lanang seneng barek bayan iku kliru. Nek Asih ku wedok, aku lanang cinta wis bener iku. Bener.
1: Oh, bener-bener.
0: Ya Allah,
1: niku cinta saling menyinta habis perkara.
0: Iya. Lah ya apa marine?
1: I love you love me.
0: Lu ngomong apa iki?
1: Lap-lap meja.
0: Yan karepmu ya bukan.
1: Kon tak cekel dino iki.
0: Lho, lah kok dicekel?
1: Soale kon jelas gawe rusuh mbayem.
0: Lho kon ngomong aja serampangan lho ya.
1: Ayo nang kelurahan.
0: Lho kok aku jalan kelurahan?
1: Ya,
0: perlu lah apa?
1: Lho, ya tak dodol ambek lurah nek kon
0: sing gelem aku lek nak kon
1: gawe rusuh desa mbayem.
0: Kate lapo kon?
1: Lah aku pamong.
0: Lho, masih pamong kate lapo.
1: Ayo, gelem tak.
0: Kak gelem.
1: Ayo, ayo.
0: Lho, sekarang ayo.
1: Ya, iya ngono saya.
0: Lho,
1: aku sik kon njeng
0: susu. Loro. Age.
1: Iya, iya, kena ancur kon.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Nih mbah,
2: lu,
1: kula cekel kula dikamplung sampe menyonyong
2: ngeten. Iko kalah.
1: Nggih
2: ngoten nggih. Pumpun kesumpan. Pumpun dereng kilangan lacak
1: nggih. Nggih, Mbah.
2: Monggo dipledhek.
1: Monggo, Mbah. Nggih, Mbah.

Pinter bayan. Ngerti nek pengapes aku. Loh, gak sembrono wong iku, Mang. Masih aku lak gak bodho ta. Saiki timbang aku gedengser, mlayu nang gua, metu nyedhi takon lawan wong iku.

0: Bah, bah, wah mau tengri ke, bah?
1: Lagi bah, lagi bah.
0: Oh, gelip, bah tengri ke, tak kakak ruang, re, nanti, re. Ya, apa sih, re, re, wong ngomong dulu, itu tak no. Wong ngomong ngetut no, aku, ay, lak ngono. Ya, apa, re, re.
2: Wong kopo-kopo,
0: re. Bah, wong ngetok tengri ke, bah?
2: Wah, pon di kopo-kopo.
3: Kulo mulai mawon, Pak.
1: Kulo mantuk mawon, Pak. Kulo wedi, Pak.
3: Napa niku, Pak?
2: Dika wong pamong kok wedi kalih baung.
3: Nggih, lho.
2: Niku baung padha mawon kalih dodhono dika kula niki. Niku ingon-ingone mpun meningo.
0: Dene mbah niku ngertos, lha nek kula niki mbet ngerti napa-napa e, Mbah, lak nggih kaget dicathek napane.
2: Nek boten salah nggih, nak bayar.
0: Nggih, Mbah.
2: Ngene ngandhape baung niku panggenane.
0: Ngoten, Mbah.
2: Monggo dikatonton kula.
0: Nggih, monggo, Mbah.
2: Kula kepengin meneng.
0: Monggo, Mbah. Monggo.

0: ayo
1: budi ya kon
0: jaluk sepuro ngertenono kaki boyot. Aduh
1: ayo kon jare duwe prewangan barang alus jim setan priwayangan kenduwo tetean eh panas pati ayo kon ngomrene kabeh. Ayo tatak bebek diwuro ngelangi
2: sih asih.
0: Aduh
2: are ayu kok koyo ngono dik. Cinta bare aku dik, aku bakal bujumu dik.
0: Kakiboyot
2: asih asih nyidiwut masih wong ayu jod dipek dewi dik.
1: Bayan bayan diko meriki
2: ulo niku ngaduwet
1: mboten
2: napa
0: mboten.
2: Ayo rene mane. Iki bekakas sapa?
0: Aduh. Aduh.
1: Boyot, boyot, aku njaluk omonganmu sakecap. Ayo, kon ampun apa ndak tobat apa ndak kon?
0: Sepuro, njaluk sepuro kaki boyot. Oh,
1: kon temen wis njaluk sepuro. Wong asale kon wulya, wulya mane. Bayan, cari ngumpun tangu-tangu ngena nge awang loro niku diko betok kesa kelurah.
2: Oh, ngerti nge, ayo mas, ayo mas, kasih teman deh, yuk, ayo.
1: Serah ngenak nggih. Rene niki mpun mpun kecekel nggih sing damel onare desa ndika sabedukuane nggih sing damel ontran-ontran niku nggih mpun kecekel nggih niki menungsane ngenak nggih.
2: Sinten ndika?
0: Kula Nyai Diwut dek lurah penduduk ndika piyambak. Dika ngertos yanane kula dados kaya ngeten. Sejatose sing damel onar teng kampung dika mboten enten lintu kula. Sebab kula ati kula lara, kakang dika biyen niku dika petenah ngantos dadi lan matine ngoten lho Dek Lurah. Nggih, niku tok sing kula mangkelaken ati kula.
2: Nyai Dewo.
0: Nggih.
2: Ngeten.
0: Dos pun
2: sarene. Dinten iki kula sing dibendung dadi lurah nggone desa Mbayem.
0: Nggih.
2: Napa eleke nek kula niki makili kali penduduk kula?
0: Nggih, nggih.
2: Nggih ndika mawon sing gedhe pangapurane lan jembar segarane.
0: Nggih, nggih.
2: Ngoten.
3: Pak. Nek kula kagak dicak Joko sih, Pak.
2: Dek, asih. Aku bojomu.
3: Nek kula mak kagak
2: Joko
3: sih, Mak.
2: Oh, ya, mamu gak setuju, mamu gak setuju minggat bare aku ae, Dek. Lah kok kasep ya, mbok yo njaluk tolong nang gone Mbak Buyut kok kon marah. Yo, gak apa-apa, Dek. Dulu wayahe dadi teman. Niku dadi temanten yo, Dek. Niki sik ngomel kaya tiyang dodol jamu ning ngene sampean anu pisan, Mbah.
1: Bayani.
2: Nggih.
1: Nggih, ta. Nah, wong niku pancen tembun dadi kewajiban kula.
2: Nggih, Pak.
1: Kula niki mboten sanggup ngeteng mboten cincing-cincing malang tangku,
2: nggih. Nggih, Pak.
1: Nika pendetaken suruh hari niki kula sepyok
2: iso. Iya, nggih, cukup suruh.
3: Iya, tak cukup nang.
2: Pendetaken suruh, nggih.
3: Nggih, nggih.
2: Wis, masih wong tuamu gak setuju tetep dadi bojoku kon Dik Asih. Niki, Mbak.
1: Nggih, Mbak. Niku rewangi nggih nak lurah, nggih.
2: Nggih.
1: Sinten namine niki?
2: Dhewe bojo ganteng ini mosok gak seneng kon Dik.
0: Joko, Joko Belek.
2: Belek.
1: Joko Belek. Nah, Joko Belek, wong asale awakmu waras, yo dah balik waras maneh nak.
2: Wong waras
0: nyung. Joko Belek ngerteni ana nak. Sejatine aku ikon tolong kon kok gak kepengin aku iki tresno nang kon enggak. Aku minangka kanggo jalaran. Oh. Jodohmu ya wis kan wong liya ngono.
3: Joko
0: wis iki aku ono maju.
3: Samane seling tak Joko.
2: Iya, Dik.
3: Nah sampean tak kok nglamar nggone wong tuwa aku kok sampean lamar sih tak Joko.
2: Kono aja kliru tampa. Wong tuwa aku wis teko kene ditolak barek wong tuamu.
3: Oh, ditolak karo bapak iki tak Joko. Nggih ta, Pak. Tak Joko nglamar mriki sampean tolak, Pak.
2: Nalika semono saking akeh wong nglamar, bapak sampe gobo nak ngerti ya.
3: Wong kula pun sisiran pun tau lho Pak kali Cak Joko
2: iki. Nek panjene karepmu ngono nak asih, Joko Kelek.
3: Nggih.
2: Ya ta nak wong iki karepe wong loro antarané kon mbek anakku ya. Nggih, nggih. supaya disaseni mbek Nyai Diwut kelawan Ki Boyut lan Bayan cari pisan. Randika nggih mpun bali teng Gunung Gangsir dhisik, Mbak.
4: Ngekseni.
2: Dikonteni sampai ijabe anak kula.
4: Oh niki tadi asin niki dijodohaken kali Joko Gaplek nih.
2: Joko
3: Gaplek.
4: Niki lho Joko
2: Joko Diwut.
3: Joko Diwut. Sampeyan ngono kae ngomong kok niru pisan.
2: Joko
0: napa sih wong ngomong niku tri pecotot
3: napa niki, Mbak?
2: Nggih, Mbak, niku sakseni.
1: Nggih, Nak.
2: Dik.
3: Iya, Kang.
2: Ki Boyut Bayan cari pisan.
1: Nggih, ya napa nak.
2: Diko sakseni.
1: Nggih.
2: Anane anak kula asih lara.
1: Nggih.
2: Mboten mergo nduki penyakit tapi gawenane Nyi Diwut.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rekan acara Perompak RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah selamat hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa kita di gelombang yang sama, FM 88,2 AM 801 Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, pada pagi hari ini, edisi hari Senin 5 Oktober 2026, kembali mengudara untuk menemani Anda semuanya hingga malam nanti ya, pagi, siang, sore, malam, tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentu dengan beragam acara yang sudah kami siapkan untuk menemani dan menghibur hari Senin panjenengan yang tentunya penuh dengan kesibukan ya. Bersama saya Fahri Marlian di pagi hari ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti akan bertugas untuk menemani panjenengan semuanya. Mengawali kebersamaan sahabat budaya Kang Mas Bayu, kita akan mulai atau awali dengan satu acara religi islami, hikmah pagi ya, mimbar Islam di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan satu tausiah dari pembicara kita, dari narasumber kita. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subahar MAG, seorang pendakwah sekaligus ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, yang insya Allah nanti akan menyampaikan satu tausiah dengan topik menjadi muslim yang tangguh dan bermanfaat ya. Menjadi muslim yang tangguh dan bermanfaat seperti apa? Nanti kita akan bersama dengan Prof. Elvan satu tembang terlebih dahulu untuk panjenengan semuanya sahabat budaya di Hikmah Pagi Perobat Semarang hari ini.

0: Baik Kang Mas Bayu, sahabat budaya, di pagi hari ini kita sudah tersambung ya dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subar MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, yang pada pagi hari ini nanti kita akan dengarkan bersama tausiahnya dengan topik menjadi muslim yang tangguh dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Fahri.
0: Iya, siap. Kabar baik, sehat Nji Prof Nji?
1: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kita semuanya sehat, baik.
0: Amin ya. Nji, selalu sehat, bahagia juga ya Prof ya. Pagi ini untuk Mimbar Islam dalam acara Hikmah Pagi, topiknya adalah menjadi muslim yang tangguh dan bermanfaat juga ya Prof, betul Nji?
1: Ya,
0: baik, ini barangkali untuk mensuasanai peringatan pada 5 Oktober juga ya Prof ya, hari TNI juga ini. Baik, sehingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, monggo waktu kami persilahkan untuk Prof Irfan untuk menyampaikan Hikmah Pagi sahabat budaya pagi hari ini edisi Senin ya, 5 Oktober 2026, topiknya adalah menjadi muslim yang tangguh dan bermanfaat. Silakan Prof. Irfan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbuna, rabbuna Allahu thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. وابشروا بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رواه مسلم. أما بعد. حاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, tidak ketinggalan tentunya para penyimak siaran ini di mana saja berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan ya untuk membuka penglihatan kita, menghirup udara segar, melaksanakan aktivitas, bekerja, belajar, beribadah, dan berbuat sesuatu yang berguna. Pagi ini, ya, kita akan berbincang mengenai tema yang dekat dengan kehidupan kita, yang tentunya kita sama-sama, bagi yang sehat walafiat, ya, menginginkan menjadi muslim, muslim yang tangguh dan sekaligus bermanfaat. Ya. Ya, mengapa tema ini penting? Ya, karena hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Paling tidak, tidak selalu persis. Ada saja yang meleset. Kadang kita sehat, kadang sakit, kadang usaha berjalan lancar, kadang menghadapi kesulitan, kadang keluarga membahagiakan, kadang muncul juga persoalan, kadang apa yang kita cita-citakan tercapai. Tetapi kadang pula Allah membawa kita melalui jalan yang sama sekali tidak kita perkirakan. Di tengah kehidupan seperti itulah, seorang muslim dituntut bukan sekadar menjadi orang baik, tetapi menjadi pribadi yang tangguh. Ya, bukan sekadar menjadi orang baik, tetapi menjadi pribadi yang tangguh. Namun ketangguhan dalam Islam tidak berhenti pada kemampuan menyelamatkan diri. Ya, tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyelamatkan diri sendiri. Seorang muslim yang kuat mestinya menghadirkan manfaat bagi orang lain. Jadi ada dua, ya, ada dua kata penting di pagi hari ini. Pertama, tangguh, dan kedua, bermanfaat. Tangguh ke dalam dirinya, bermanfaat keluar dirinya. Apa artinya muslim yang tangguh di sini? Para pendengar yang berbahagia, orang tangguh bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Orang tangguh adalah orang yang tetap mampu berdiri ketika kesulitan datang. Ia boleh sedih, tetapi tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia boleh gagal, tetapi tidak berhenti berusaha. Ia boleh kecewa, tetapi tidak kehilangan harapan kepada Allah. Ia mungkin pernah jatuh, tetapi ia tahu bagaimana bangkit kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran yang sangat indah dalam surah Fusilat ayat 30. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, jangan kamu merasa takut dan janganlah bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin dan hadirat, perhatikan ungkapan sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Di sini salah satu rahasia ketangguhan seorang muslim adalah bukan hanya semata pada awalnya, tetapi bertahan dalam kebaikan. Mudah bagi seorang bersemangat satu hari. Yang lebih sulit adalah menjaga semangat itu satu bulan, satu tahun, bahkan sepanjang kehidupan. Karena itu, istiqomah bukan berarti hidup tanpa masalah. Istiqomah adalah tetap berada di jalan Allah di tengah terpaan masalah. Nah, Rasulullah, ya seperti kita maklum, mengajarkan kepada muslim tentang hidup yang kuat. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang pada hemat saya lengkap ya untuk menjadi pegangan kehidupan. Hadis ini diriwayatkan oleh ya muslim. Kalau kita lihat nomornya itu di nomor 2664, di situ disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sana, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid du'ifi. Wa fi kullin khairun. Ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو. لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعله. فإن لو تفتح عمل الشيطان. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Apabila sesuatu menimpamu, jangan berkata seandainya dahulu aku melakukan begini, tentu hasilnya akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini ketetapan Allah. Dan apa yang dia kehendaki, dia lakukan. Karena perkataan seandainya, lau, dapat membuka pintu pekerjaan setan. Para pendengar yang berbahagia, hadis ini luar biasa. Kalau kita renungkan, di dalamnya terdapat 4 pegangan pokok. Ya, pegangan pokok bagi kehidupan ini. Pertama, al-mu'minul qawiyyu. Jadilah mukmin yang kuat. Kuat bukan hanya badannya. Kuat di situ mencakup imannya, kuat ilmunya, kuat mentalnya, kuat kemauannya, kuat kesabarannya, kuat ekonominya kalau mampu, dan kuat menghadapi perubahan zaman. Para ulama menjelaskan bahwa kekuatan dalam hadis tersebut terutama berkaitan dengan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan ketaatan, kekuatan kehendak dan jiwa, kekuatan fisik juga bernilai ketika digunakan untuk mendukung kebaikan. Yang kedua, ahris. Atau ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ini ajaran produktivitas. Waktu jangan sampai dihabiskan sesuatu yang, ya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tenaga jangan dihabiskan untuk pertengkaran yang tidak perlu. Pikiran jangan dipenuhi iri dan dendam. Media sosial jangan hanya digunakan untuk melihat kekurangan orang lain. Tanyakan pada setiap pagi, hari ini apa yang bermanfaat yang dapat saya kerjakan? Yang ketiga, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ini keseimbangan yang indah. Islam tidak mengajarkan hanya bekerja. Islam juga tidak mengajarkan hanya berdoa. Kita berusaha sungguh-sungguh, sekaligus bergantung di situ kepada Allah. Ikhtiar maksimal, doa juga maksimal. Yang keempat, wala ta'jaz. Jangan menyerah. Jangan merasa diri tidak mampu. Kalimatnya pendek, tetapi sangat dalam. Ungkapan di atas, ya, berisi jangan sedikit-sedikit mengatakan, saya sudah tua. Saya tidak bisa. Saya tidak punya kesempatan. Tidak cukup waktu. Sudahlah, percuma. Selama Allah masih memberi umur, sebenarnya ini bisa berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Hadirin dan hadirat, di sini tangguh bukan berarti keras. Pendengar yang saya muliakan, ada hal yang perlu kita bedakan. Tangguh tidak sama dengan keras. Ada orang yang terlihat kuat, tetapi mudah marah dia. Ada orang yang tegas, tetapi menyakiti orang lain. Ada orang yang merasa dirinya hebat, sehingga sulit menerima nasihat. Nah, itu bukan ketangguhan yang diajarkan dalam Islam. Muslim yang tangguh justru mempunyai hati yang tenang. Tegas terhadap prinsip, tetapi lembut kepada manusia. Berani mengambil keputusan, tetapi bersedia menerima nasihat. Mampu dirinya menghadapi masalah, tetapi tidak kehilangan kasih sayang. Karena kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari suara yang keras. Kadang, kekuatan justru terlihat ketika seseorang mampu menahan diri. Ya, dirinya mampu melakukan menahan diri itu. Nah, selanjutnya dari tangguh menuju satu hal lagi, yaitu bermanfaat. Nah, sekarang kita sama-sama sampai kepada kata kedua, yaitu bermanfaat. Hadirin dan hadirat, untuk apa kita menjadi kuat? Ya, apakah ada ya yang dikehendaki agar kita sendiri menjadi berhasil? Atau kita sendiri yang berhasil begitu saja? Tentunya, ya. Kalau hanya begitu, tidak. Kekuatan seseorang, ya, seorang muslim seharusnya menghasilkan kemanfaatan. Ilmu yang kita miliki harus memberi manfaat. Harta yang kita miliki harus memberi manfaat. Jabatan harus memberi manfaat. Pengalaman hidup harus memberi manfaat. Bahkan ketika usia semakin bertambah, pengalaman puluhan tahun yang kita miliki dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Hadirin dan hadirat yang terhormat, di antara ungkapan hadis yang sangat populer adalah khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Riwayat ini mempunyai ya pembicaraan pada sanadnya. Ya, sering menjadi polemik, tetapi diriwayatkan melalui beberapa jalur yang dinilai saling menguatkan oleh sebagian ahli hadis. Pesannya selaras dengan begitu banyak ajaran Islam tentang menolong, tentang memberi, mengajar, bersedekah, dan meringankan kesulitan orang lain. Maka tentunya jangan hanya bertanya apa yang saya dapat dari orang lain. Tentunya mulailah bertanya apa yang dapat orang lain peroleh dari keberadaan saya. Para pendengar yang terhormat, ada hikmah yang masyhur yang terungkap ya dalam tradisi ulama, yaitu qimatu kulli syai'in atau q qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Ya. Nilai seorang terletak pada apa yang mampu ia kerjakan dengan baik. Kalimat ini, ungkapan ini dinisbatkan ya sering-sering kepada Sayyidina Ali karramallah wajhah. Ya, maksudnya sederhana. Setiap orang mempunyai kelebihan. Tidak harus semua menjadi ulama. Tidak harus semua menjadi pejabat. Tidak semuanya harus kaya. Ya, seorang guru bermanfaat dengan ilmunya. Dokter bermanfaat dengan keahliannya. Pedagang bermanfaat dengan kejujurannya. Petani bermanfaat dengan hasil tanamannya. Ibu rumah tangga bermanfaat dengan mendidik keluarga. Anak muda bermanfaat dengan tenaga, kreativitas, dan gagasannya. Orang tua bermanfaat dengan pengalaman dan kebijaksanaannya. Jadi, ya, jangan merasa hidup kita tidak penting. Ya, hanya karena kita tidak terkenal. Tidak harus terkenal untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nah, tantangan di zaman sekarang bagaimanakah? Para pendengar yang berbahagia, hidup, ya, kita hidup ini pada zaman yang sangat cepat. Informasi datang dari mana-mana. Telepon genggam berada di tangan hampir ya semua orang sepanjang hari. Teknologi berkembang, kecerdasan buatan berkembang, pekerjaan berubah, cara belajarnya pun berubah, ya, cara orang berkomunikasi pun berubah. Di tengah perubahan seperti itu, ya, Muslim yang tangguh tidak boleh hanya mengeluh. Zaman sekarang sudah berbeda. Memang berbeda. Justru karena berbeda, kita perlu belajar. Teknologi jangan dimusuhi, tetapi digunakan dengan bijaksana. Media sosial jangan menjadi tempat menyebarkan kebencian, tetapi jadikan sarana berbagi pengetahuan dan kebaikan. Ilmu jangan berhenti karena usia. Nah, seorang Muslim seharusnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh berubah. Apa itu? Nilai-nilai kita. Ya, nilai-nilai kita. Teknologi boleh maju, caranya boleh berubah. Media boleh berubah. Tetapi kejujuran tetap kejujuran. Amanah tetap amanah. Ya, adab, budi pekerti tetap adab. Kasih sayang tetaplah juga kasih sayang. Iman tetap menjadi pondasi di dalam kehidupan sekarang dan ke depan. Nah, kalau begitu, hadirin dan hadirat, ada 3 contoh praktis. Ya. Sekarang bagaimana kita mempraktikkannya? Mari kita ambil 3 contoh yang sederhana. Contoh pertama, ketika menghadapi kegagalan. Misalnya seorang mempunyai usaha. Sudah direncanakan dengan baik, tapi ternyata rugi dalam usahanya. Apa sikap Muslim yang tangguh? Bukan langsung mengatakan, sudahlah, saya gagal. Nasib hidup saya sudah selesai. Tidak. Tenangkan hati. Lakukan evaluasi. Apa yang salah? apa yang masih bisa diperbaiki. Mintalah nasihat kepada orang yang lebih ahli. Ya, berdoalah di samping itu kepada Allah. Kemudian mulailah lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan ahris atau ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Berusaha pada yang bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah dan tidak menyerah. Gagal, ya. Gagal bukan berarti selesai. Kadang kegagalan adalah cara Allah mendidik kita agar lebih matang. Ya. Selain contoh pertama, kita bisa menemukan contoh kedua. Menjadi orang bermanfaat dari rumah. Tidak perlu menunggu mempunyai jabatan besar untuk bermanfaat. Mulailah dari rumah. Suami menenangkan istrinya. Istri menguatkan suaminya. Orang tua mendengarkan anak-anaknya. Anak memperhatikan orang tuanya. Kakek dan nenek berbagi pengalaman kepada cucu-cucunya. Nah, ada tetangga sakit, kita menjenguk. Ada tetangga kesulitan, kita membantu. Ada anak tidak mampu belajar, kita bantu mencarikan jalan. Kelihatannya sederhana, tetapi justru masyarakat yang kuat dibangun dari kebaikan-kebaikan kecil seperti itu. Jangan menunggu mampu melakukan sesuatu yang besar. Lakukanlah kebaikan kecil, namun ya berkelanjutan secara terus-menerus. Contoh ketiga, jadikan ilmu dan teknologi sebagai jalan manfaat itu. Ya, contoh ketiga sangat relevan sekarang. Kita mempunyai telepon genggam. Kita mempunyai WhatsApp. Kita memiliki media sosial. Sekarang juga ada kecerdasan buatan. Pertanyaannya, untuk apa semua itu kita gunakan? Kalau teknologi hanya membuat kita sibuk, tetapi tidak bertambah ilmu, berarti kita perlu penataan kembali cara menggunakannya. Gunakan teknologi untuk membaca, untuk belajar Al-Quran dan hadis, untuk memperluas wawasan, untuk menulis, untuk berkomunikasi dengan keluarga, untuk membantu pekerjaan, untuk menyebarkan nasihat yang menyejukkan. Bayangkan kalau setiap orang setiap hari mengirimkan satu saja pesan yang benar, pesan yang baik sekaligus bermanfaat, betapa banyak kebaikan yang dapat tersebar di siantru dunia ini. Tetapi sebelum membagikan sesuatu, periksa ya kebenarannya lebih dahulu. Jangan sampai niat kita menyebarkan kebaikan justru menjadi jalan menyebarkan berita yang tidak benar, menyebarkan hoax. Tentunya na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini ada 4 pegangan yang layak kita gunakan. Para pendengar yang berbahagia, ya, kalau pembicaraan ini di pagi hari ini bisa kita ringkaskan, ya, maka ada 4 hal yang layak kita ingat. Pertama, kuatkan iman. Apapun masalahnya, jangan kehilangan hubungan dengan Allah. Yang kedua, kuatkan ikhtiar. Ya, selain menguatkan iman tadi, ikhtiar kita perkuat. Jangan mudah menyerah. Terus belajar, terus memperbaiki diri. Yang ketiga, kuatkan istiqamah. Ya, Kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus berkelanjutan lebih membentuk kehidupan daripada ya semangat besar yang hanya sesaat. Yang keempat, perluaskan atau perluas manfaat. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Jadikan ilmu, jadikan tenaga, jadikan pengalaman, jadikan harta, jadikan waktu dan teknologi sebagai jalan menghadirkan manfaat bagi sesama. Para pendengar yang terhormat, menjadi muslim yang tangguh bukan berarti kita tidak pernah lemah. Kita manusia, ada saatnya kita lelah. Ada saatnya kita sedih. Ada saatnya kita membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi seorang muslim mempunyai tempat kembali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika jatuh, ia bangkit. Ketika gagal, ia belajar. Ketika berhasil, ia tidak sombong. Ketika mempunyai ilmu, ia mengajarkan ilmunya. Ketika mempunyai harta, ia berbagi. Ketika mempunyai pengalaman, ia mewariskan pengalaman itu. Dan ketika diberi umur oleh Allah, ia bertanya, kebaikan apa lagi ya yang masih bisa saya kerjakan? Itulah muslim yang tangguh. Dan itulah muslim yang bermanfaat. Mari kita pegang pesan Rasulullah, ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan menyerah. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku di mana saja berada dan para penyimak siaran ini. Mari kita akhiri semua ini dengan memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan qawiyan wa qalban mutmainnan wa ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan tayyibah wa ja'alna min ibadika sabirin asyakirin wa ja'al hayatana nafi'atan li ahlina wa mujtama'ina wa ummatina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Revan atas apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan topik hikmah pagi mimbar Islam pagi ini, menjadi muslim yang tangguh dan bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Ervan, sahabat budaya, bisa menjadi sarana untuk kita berintrospeksi diri, mengembangkan diri supaya ke depan kita sebagai umat muslim bisa menjadi orang yang tangguh, tidak hanya tangguh tetapi juga bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain dan juga sesama ya. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan Kang Mas Bayu. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kita akan berjumpa kembali nanti dalam acara Geliat Pagi Perempat RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Barang. Hingga Minggu 4 Oktober 2026, area yang masih mengeluarkan asap dan memiliki titik api permukaan diperkirakan sisa 2 hingga 2,5 hektar. Hasil pemantauan menunjukkan sekitar 6 hingga 10 titik api permukaan tanpa kemunculan titik api baru di luar zona tersebut. Menurutnya, petugas juga mengidentifikasi tumpukan kasur kapas sebagai salah satu pemicu munculnya kobaran api. Untuk mempercepat pemadaman dan pendinginan, sebanyak 50 personel Dinas Pemadam Kebakaran digerahkan dengan dukungan 5 unit mobil pemadam, 5 armada tangki air, dan 3 pompa portable. Beralih ke informasi lainnya, PT Angkasa Pura Indonesia Persero melalui Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL bertajuk Sehat Bersama In Journey Airports melalui bantuan pemeriksaan darah dan pengobatan gratis untuk masyarakat dengan bantuan yang diserahkan secara simbolis di Balai Kelurahan Kerobokan, Semarang Barat belum lama ini. General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, mengatakan kegiatan yang meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat serta pemberian paket obat gratis ini dilaksanakan di 5 puskesmas di wilayah Semarang Barat. Kelimanya yaitu Puskesmas Karangayu, Puskesmas Lebdosari, Puskesmas Manyaran, Puskesmas Kerobokan, Puskesmas Ngemplak Simongan. Demikian, saya Fahri Marlian. Kita

0: Joshua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kaliban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah.

Salam rindu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di Geliat Pagi Perompat Semarang hari ini ya. Satu lagu ini yang suka horek gitu ya, yang suka jedak-jeduk, yang suka breakbeat pagi-pagi sambil goyang sambil senam, ini silahkan untuk bisa goyang bersama ya. Senam bersama sembari menikmati alunan musik jedak-jeduk di pagi hari ini. Tapi jangan lupa juga ya, nanti bisa kirimkan atensinya berkabar ya. Pagi ini kira-kira di hari Senin aktivitasnya apa? Kesibukannya kira-kira apa gitu ya? Atau mungkin menu sarapannya apa? Nah, situasi kondisinya seperti apa ya di tempat panjenengan semuanya? Nanti bisa bergabung ya di Geliat Pagi Perompat Semarang. Kami tunggu atensinya di line telepon 0248 8316661 atau di WhatsApp 0811 2777 9114. Via aplikasi digital RRI gimana mas? RRI digital maksudnya. Bisa, nanti silakan saja bisa kirimkan live chat panjenengan semuanya ya. Chat langsung begitu nji di kanal Pro 4 RRI Semarang ya. Via aplikasi sudah bisa, nanti kami pantau tahu. Pokoknya di Geliat Pagi Perompat Semarang hari ini sampai dengan jam 7 nanti kita akan nikmati bersama lagu-lagu dangdut remix kekinian ya. Kami tunggu atensinya sahabat budaya, yang mau berkabar juga monggo ya. Ada Cikini Gondang Dia. Habis salam rindu kita main ke Cikini ya. Dari Cikini nanti ke Gondang Dia.

0: 20 kill. Gokil, jago banget aku jadi tentara.
1: Ya kan? Ya juga ya, tentara asli tuh gak bisa ngerespon. Sekali turun, taruhannya langsung nyawa kan.
0: Makanya, aku tuh respect banget sama TNI. Bukan cuma jaga perbatasan, tapi juga turun pas bencana, pas negara lagi butuh.
1: Iya, aku jadi ingat. Kemarin tuh saudaraku ada kan yang jadi anggota TNI. Nah, pas banjir gede, dia tuh gak pulang-pulang 3 hari, nolongin warga terus.
0: Tuh kan, real hero tuh gak perlu pakai skin legendary, tapi tetap jadi tameng buat kita.
1: Semoga ya, di hari TNI ini, TNI kita makin kuat, makin solid, dan selalu jadi garda depan negeri ini.
0: Amin. We'll be right back.

cuma mantan sahabat budaya untuk panjenengan semuanya ya. Di pagi hari ini pokoknya makin semangat, makin happy bareng Berempat Semarang ya. 5 Oktober ya, hari Senin ini ada peringatan hari apa sih sahabat budaya. Jadi seperti yang kita tahu, dan di hari Senin ini tanggal 5 Oktober itu memang diperingati sebagai hari yang bersejarah begitu ya, karena ini adalah peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia. Nah, Hari TNI sahabat budaya. Jadi untuk memperingati hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang berawal dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yaitu TKR di tahun 1945 atau 1945 pasca kemerdekaan gitu. Jadi apa nih harapannya? Doanya apa nih untuk Bapak Ibu TNI di seluruh Indonesia ya, untuk tentara Indonesia? Ya, tentu ya kita semuanya berharap ya lebih kuat, lebih mengayomi masyarakat ya, lebih memberikan rasa aman kepada masyarakat dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada nusa dan bangsa begitu nji. Tapi selain hari TNI ada apa lagi mas? Ini sebenarnya ada peringatan lagi sahabat budaya, tapi kancahnya udah internasional atau skalanya sudah global ya. Jadi 5 Oktober ini juga diperingati sebagai hari guru sedunia ya, atau World Teachers Day. Wah, ini bener pura cara ngomongnya gue. Hari Guru Sedunia sahabat budaya. Jadi peringatan internasional yang diinisiasi oleh UNESCO ya sejak tahun 1994 untuk mengapresiasi peran dan status guru di seluruh dunia. Jadi ada Hari TNI ya, yang skala globalnya ini ada Hari Guru Sedunia. Harapannya apa untuk panjenengan semuanya yang bekerja atau bermata pencaharian begitu ya, atau mengabdi sebagai seorang guru ya, tentu kehidupannya semakin baik ya, semakin bisa memberikan kontribusi nyata kepada nusa dan bangsa, mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa, dan yang tidak kalah penting adalah kehidupannya para guru di Indonesia ini bisa semakin makmur dan sejahtera gitu nji. Kita berdoa bersama saja sahabat budaya untuk panjenengan semuanya, masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya ini, monggo kita berdoa untuk bangsa ini, untuk negeri ini, supaya yang pertama ya, karena peringatan Hari TNI ya, tentara Indonesia bisa kuat ya, bisa mengayomi masyarakat, bisa melindungi nusa dan bangsa begitu ya. Untuk guru-guru di Indonesia semuanya, semoga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kehidupan para guru ini juga bisa semakin makmur dan sejahtera ya. Kita bacakan pesan yang sudah masuk. Ini ada siapa yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompat Semarang? Ada Mbah Yarto. Ini yang sudah monitor ya dari pagi tadi, bahkan sebelum siarannya dimulai. Nah, assalamualaikum, selamat pagi Pro 4, Pro 1, Pro 2 semuanya disapa ya, dan penyiarnya yang bertugas ya. Monggo kita awali pagi dengan ibadah sholat subuh bagi yang berkewajiban sih. Terima kasih atensinya ya Mbah Yarto ya, sehat selalu untuk panjenengan pokoknya yang sudah bergabung ini nji. Bu Sarinem Kampung Pelangi juga hadir ya. Pro 4 Semarang, selamat pagi Mas Pahri. Ya, ini ibu baru siapin bekal buat cucu berangkat sekolah. Salamnya buat anakku lanang Arif. Selamat ulang tahun yang ke-38 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, terus juga apa namanya, diberkahi Tuhan Yesus ya, selalu melindungi mu begitu ya, selalu melindungimu. Ya Tuhan berkati anak kami Arif. Amin. Amin sih. Terima kasih untuk apa atensinya ya Bu Sarinem ya, ini anaknya baru ulang tahun katanya. Yang ke-38 tahun, semoga dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Terima kasih atensinya. Monggo kalau mau request lagu boleh Bu Sarinem ji. Ada Bu Arti yang di Genuk ini juga hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Geliat pagi Perompat Semarang. Salam sehat Mas Fahri ya, dan sahabat budaya Geliat pagi Perompat Semarang pagi ini. Dari Genuk hadir seperti biasa info saat ini, matahari sudah mulai bersinar ini mas. Cuacanya sempat redup tadi pagi ya, sejuk, sesejuk hatiku. Ay, asik. Tetap semangat pokoknya untuk
ngobahke badan tipis-tipis ya, lanjut bersih-bersih rumah, lanjut monitor geliat pagi yang semakin asik ya, kaya pro dangdut. Selamat bertugas Mas Fahri, selalu sehat ya, bahagia, sejahtera, semangat, rezekinya berlimpah. Amin, amin, amin, amin. Lagunya katanya goyang pizza-pizza. Nanti kami siapkan ya Bu Arti ya. Terima kasih sudah mengirimkan atensinya. Sekarang kita ke Cinta Bukan Sayur Asem dulu sahabat budaya. Nanti kita lanjut pizza-pizza ya.

0: Pernahkah Anda heran mengapa masakan Jawa, khususnya Jawa Tengah, dominan manis dibandingkan daerah lain? Ternyata ada sejarahnya. Pada masa tanam paksa tahun 1830, Belanda mewajibkan petani Jawa menanam tebu sebagai komoditas ekspor. Jawa pun menjadi penghasil gula terbesar se-Asia Tenggara. Gula melimpah dan masyarakat mulai mengolahnya dalam makanan harian. Sejak itu, masakan seperti gudeg, semur, dan jenang akrab dengan rasa manis. Jadi, setiap rasa manis di masakan Jawa bukan cuma soal selera, tapi juga cerita panjang tentang budaya dan sejarah. Dari meja makan, kita bisa mengenang betapa rasa juga menyimpan jejak perjalanan bangsa.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Rasah Bali, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya ya. Di pagi hari ini masih bersama Perumat Semarang, tentunya dalam acara apa? Geliat pagi ya, bergeliat, bersemangat ya, goyang bersama, senam bersama, happy bersama ya, dan senggol-senggolan bersama juga. Bu Sarina, Mas Fahri, kalau bisa request lagu, boleh diputarkan Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala dong, Onji. Nanti kami putarkan tapi yang versi DJ ya Bu Sarinem ya, karena ini dikelihat pagi. Kalau versi dangdut ya nanti sore. Di acara apa? Di acara Pro Dangdut ya. Monggo untuk Kang Mas Boy semuanya yang nanti mau bergabung ya, masih mau bersapa atau request lagu atau berbagi informasi, kami tunggu atensinya ya. Masih di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya. WhatsAppnya di mana Mas? WhatsAppnya di 0811 2777 914 ya, di 0811 2777 914. Aplikasi RRI Digital juga monggo saja, kami tunggu atensinya ya, sampai dengan pukul berapapun nanti kita bacakan ya di Perumpat RRI Semarang. Sekarang kita ke selamat ulang tahun dulu sahabat budaya untuk Bu Sarinem, untuk anaknya lebih spesifik begitu ya, yang katanya menginjak usia yang ke-38 tahun gitu. Jadi ini kita putarkan yang versi DJ tentunya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini.

Yang di WhatsApp Romat Semarang ada Pak Yarto ya. Selamat pagi sahabat budaya semuanya, saudara-saudaraku, anak cucuku ya. Terima kasih atas responnya Mas, sudah membaca WA saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf, saya lihat bahwa redaksi atau tulisan abjad yang kurang tepat, enggak apa-apa. Typo itu wajar gitu nji, kekeliruan dalam mengetik. Nah, itu wajar. Terima kasih atensinya Pak Yarto ya. Sehat selalu tentunya untuk panjenengan di rumah ya. Ada Bu Sarinem juga. Ini Mas Fahri, matur nuwun lagunya sudah diputar ya. Ibu apa ini? Dah diputerin Ibu E. Lagunya dah diputerin Ibu E. Nggih. Matur nuwun pokoknya, salam sehat selalu untuk Mas Fahri. Siap nggih, salam sehat juga untuk Bu Sarinem ya. Maksudnya lagunya Ibu sudah diputarkan nggih. Tadi sudah kita dengarkan selamat ulang tahun ya. Ada satu tembang terakhir sahabat budaya yang akan menutup kebersamaan kita di Perompat Semarang Geliat pagi hari ini. Pelanggaran ya untuk panjenengan di pagi ini. Semoga semakin happy, semakin semangat sahabat budaya, semakin bergeliat juga. Dan setelah ini kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang. Tetap bersama kami di Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga.

0: Sahabat budaya, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dinpar Budpora resmi menggelar ajang Krea Kota 2026 dengan tema Crafting, Creative, and Connection yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 Oktober 2026 lalu. Kepala Bidang atau Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinpar Budpora Pekalongan, Retno Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi rangkaian Hari Batik ini menghadirkan berbagai agenda menarik seperti fashion show, pameran kuliner, seminar nasional, Pekalongan Heritage Run, hingga batik karnival partisipatif. Dengan mengundang kepala daerah se-Jawa Tengah serta jejaring kota kreatif UNESCO, festival ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendongkrak sektor pariwisata di wilayah. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 113 pelaku usaha kuliner memeriahkan ajang Jajan Fest yang digelar di area dalam Taman Kartini Rembang pada Jumat hingga Minggu 2 hingga 4 Oktober 2026 lalu yang terbuka gratis tiket masuk bagi masyarakat umum untuk menarik kunjungan wisatawan. Ketua Panitia Jajan Fest Muhammad Gufron menyampaikan bahwa acara yang diberiakan berbagai panggung hiburan kesenian tradisional dan modern ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian di Taman Kartini. Selain itu, ajang ini juga disertai dengan pendampingan legalitas dan digitalisasi bagi UMKM dengan target omset penjualan mencapai 2,5 miliar rupiah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda